0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
6: Saya bikin tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkan secara ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
7: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada berapa ya, 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kamala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
5: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
9: Situation as to what sort of equipment will be required.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Jadi dua jaga deploy kardi gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9 Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari,

0: menantikan laporan selengkapnya. Yorike.
1: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdekaran sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdekaran, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdekaran bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Intawija dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdekaran 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
0: Pendengar Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Rekan Rudi dan selamat pagi.

0: Sabtu pagi ini. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lelung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Setu.
1: Baik pendengar, usai sudah warta berita sentral Pro 3 jaringan berita nasional telah kita ikuti bersama. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan feature produksi RRI Sintang dengan judul yaitu kekeringan mengancam produktivitas kebun petani di Sintang. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada dan selamat mendengarkan.
2: Kemarau dan keterbatasan pasokan air mulai dirasakan petani di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kondisi kebun yang semakin kering membuat pertumbuhan tanaman terganggu, sebagian buah berguguran hingga produksi menurun. Bagi petani, air menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga tanaman tetap tumbuh dan menghasilkan. Namun, ketika sumber air terbatas dan sarana pengairan belum tersedia, upaya mempertahankan produktivitas kebun menjadi semakin sulit. Pemilik kebun sekaligus anggota kelompok tani Cakra Sintang, Sudewo atau Li, mengatakan hampir seluruh tanaman di kebunnya terdampak kekurangan air. Dari berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan, hanya pohon jeruk yang dinilai masih mampu bertahan.
3: Ya, hancur semualah kekurangan air. Tak ada yang sehat tanaman. Paling yang bisa bertahan itu hanya untuk pohon jeruk aja.
2: Menurut Sudewo, tanaman jeruk memang masih mampu bertahan di tengah kondisi air yang terbatas. Namun ketahanan tersebut tidak berarti produksi tetap normal. Hasil panen jeruk turut mengalami penurunan karena kondisi tanaman yang terdampak kekeringan.
3: Panen sih masih lah, cuma buahnya jauh turun.
2: Tidak hanya jeruk, tanaman lain seperti pepaya, kacang, dan labu air juga mengalami gangguan. Minimnya air membuat tanaman kesulitan mengeluarkan bunga baru. Akibatnya, buah yang dihasilkan berukuran lebih kecil dan produksi ikut menurun.
3: Yang kita punya jeruk, pepaya, kusut belut, labu air. Itu nggak ada pengeluaran bunga.
2: Kondisi tersebut membuat petani berada dalam situasi sulit. Di satu sisi, tanaman membutuhkan air agar tetap tumbuh dan berproduksi. Di sisi lain, keterbatasan sumber air membuat penyiraman tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini semakin berat karena belum tersedia saluran pengaliran air yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tanaman di kebun.
3: Ya, untuk ini kita hanya pasrah aja, serahkan sama yang di atas. Tidak bisa diupayakan gimana karena pengaliran air kita nggak ada.
2: Bagi Sudewo, kekurangan air bukan sekedar persoalan kondisi tanaman, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha petani. Jika kekeringan berlangsung dalam waktu lama, penurunan produksi dapat berimbas pada pendapatan yang diterima petani. Harapan pun kini tertuju pada datangnya hujan. Namun, selain mengandalkan cuaca, petani juga berharap adanya perhatian dan dukungan pemerintah daerah berupa sarana pengairan yang dapat digunakan ketika pasokan air terbatas.
3: Harapannya Tuhan bisa hujan lah. Terus kalau memang ada harapan untuk orang pemerintahan Sintang, ya semoga diwujudkan, dibantu dengan mesin pengairan.
2: Bantuan sarana pengairan dinilai dapat menjadi salah satu solusi bagi petani untuk menjaga tanaman tetap mendapatkan pasokan air, terutama ketika musim kemarau berlangsung. Dengan dukungan tersebut, produktivitas kebun diharapkan tetap terjaga dan usaha pertanian petani dapat terus berjalan. Dampak kekeringan juga dirasakan petani alpukat di kawasan Mengkurai Sintang. Ajung mengatakan kondisi kebunnya turut terdampak kebakaran yang terjadi di sekitar area perkebunan. Api yang membakar kawasan sekitar membuat kebunnya ikut terkena dampak. Sementara kondisi tanah dan tanaman yang kering membuat perawatan menjadi semakin berat.
4: Kebun ya kemarin kena bakar sekelilingnya tuh sempias. Nah, kebun kondisi kering, ya itulah mau siram terus. Banyak buah yang kecil-kecil berjatuhan juga. Kondisinya sekarang. Untung tadi malah ada hujan sedikit. Begitulah sementara kemarau ini kering. Pohonnya tuh berguguran juga sih. Tapi udah mulai ada sebagian juga ada berbunga.
2: Hujan yang sempat turun memberi sedikit harapan bagi petani, meski belum sepenuhnya mengatasi kondisi kekeringan. Turunnya hujan membuat sebagian tanaman mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, ditandai dengan munculnya bunga baru. Namun selama pasokan air belum kembali normal, petani masih harus menghadapi resiko penurunan produksi. Kekeringan, keterbatasan sumber air, serta belum memadainya sarana pengairan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk mempertahankan keberlangsungan kebun. Bagi para petani, hujan bukan hanya soal perubahan cuaca. Turunnya hujan berarti harapan agar tanaman kembali tumbuh, bunga kembali bermunculan, dan buah yang dihasilkan dapat menopang kehidupan serta pendapatan mereka. Sampai di sini kami hadirkan fitur kekeringan mengancam produktivitas kebun petani di Sintang. Semoga kondisi ini segera berakhir dan hujan kembali turun, sehingga para petani dapat kembali menjaga produktivitas kebunnya. Saya Yusrin, sampai jumpa pada fitur berikutnya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Para pendengar dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, rangkai informasi-informasi aktual terus kami hadirkan untuk Anda, baik dari laman rri.co.id maupun dari laman Antara. Informasi diantaranya pendengar, di mana Ketua MPR tekankan sensus ekonomi jadi dasar kebijakan berbasis data. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data, dan ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani sendiri menyampaikan bahwa harapan itu setelah menerima, yaitu kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada Jumat 28 Agustus 2026, di mana kedatangan para petugas tersebut yaitu turut didampingi oleh Kepala BPS Amalia Andringar Widian Santi, yaitu untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara. Dalam proses pendataan, Muzani menjawab pertanyaan yaitu mengenai jumlah keluarga serta juga berbagai kegiatan usaha yang dijalankan, dan pertanyaan itu memang mencakup usaha yang ditangani oleh keluarga maupun anggota keluarga sesuai dengan informasi yang dimiliki. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Informasi dari luar negeri, di mana otoritas Nepal mengevakuasi sebanyak 3.253 orang, yaitu setelah terjadinya banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah negara tersebut pada Rabu 26 Agustus 2026. Portal berita Nepal, yaitu Ratopati, melaporkan pada Jumat 28 Agustus 2026. Jumlah tersebut disampaikan yaitu juru bicara pemerintah Nepal, Sasmit Pokhrel. Dan ia mengatakan bahwa ribuan warga berhasil diselamatkan setelah banjir melanda wilayah terdampak. Sebanyak 15 helikopter dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan. Selain itu, pendengar, yaitu 4 helikopter lain.

Nepal, yaitu Raja Rambanset, melaporkan bahwa evakuasi tersebut dilakukan pada Kamis, di mana Bansnet sendiri mengatakan bahwa sekitar 4.000 personil militer dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah terdampak. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Tahukah kamu kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia? Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Malainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu

perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

0: Kementerian Lingkungan Hidup KLH menyegel lahan PT Sinar Karya Mandiri Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana penyegelan itu dilakukan sebagai bagian yaitu penegakan hukum atas dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Gakum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan bahwa penyegelan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan juga analisis citra satelit. Analisis tersebut dilakukan yaitu hingga 18 Agustus 2026 untuk memastikan kondisi areal yang terbakar. Hasil investigasi awal menemukan areal terbakar yaitu dengan perkiraan luas mencapai 1.500 hektar. Sebagian besar yaitu tutupan lahan berupa semak belukar yaitu dengan karakteristik tanah gambut dan juga aluvial yang rentan terbakar. Menurut Rizal, bahwa temuan tersebut memang mengindikasikan adanya kelalaian dalam terpenuhinya kewajiban perusahaan, di mana kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan dan juga penanggulangan karhutla di wilayah perusahaan. Rizal menegaskan bahwa penanganan setiap kasus karhutla dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya yaitu luas kebakaran, dampak lingkungan terkait dengan pelanggaran, dan juga hasil pemeriksaan di lapangan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehana ya, ku ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional, hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak ekspeksi, yaitu menolak eksepsi mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dalam kasus korupsi kuota haji. Dalam putusan salinannya, pendengar, di mana Majelis Hakim ini yang diketuai oleh Nikade Susantini menilai bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara. Sebelumnya, tim kuasa hukum Yakut Kholil Khomas mempersoalkan kewenangan pengadilan konstruksi kerugian negara serta juga dasar pembagian kuota haji tambahan. Mereka juga membantah konstruksi kerugian negara sebesar 622,09 miliar rupiah yang terdapat pada dakwaan jaksa. Pada perkara tersebut, jaksa penuntut umum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwakan Yakut menerima uang sebesar 271.500 USD dan jaksa menilai Yakut bersama dengan tiga terdakwa lainnya yaitu menyebabkan kerugian negara tersebut akibat tindakan yang mereka lakukan. Yakut didakwa yaitu mengubah komposisi pembagian kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20 ribu jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Menurut ketentuan, kuota tersebut seharusnya yaitu dibagi dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk jemaah khusus. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, cek fakta kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Satu informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar di media sosial Instagram, sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Surjantoro menegaskan anggaran 7 triliun tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026. Tidak hanya dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi. Jadi pendengar, informasi yang beredar di media sosial Instagram, anggaran BPS 7 triliun untuk desil adalah tidak benar, alias hoak, alias palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka,

0: kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, penuh lagi. Bosan beli flashdisk mulu. Ada nggak sih penyimpanan yang tak terbatas?
1: Ada dong. Tahukah Anda, di Cambridge United Kingdom, seorang ilmuwan bernama Nick Coleman membuat harddisk terbesar di dunia, dan ia membuatnya menggunakan DNA. Pekerjaannya mengharuskan mengunduh ratusan terabyte data. Itulah ketika ia sadar bahwa komputernya akan kehabisan memori dengan sangat cepat. Jadi ia berpikir, kenapa tidak menyimpan data di dalam DNA sel? Ia mengubah file digital menjadi kode DNA. Intinya, Nick mengubah DNA jadi harddisk yang sangat amat kecil yang bahkan tak terlihat. Dengan DNA, kita bisa menyimpan file, film, musik tanpa batas selamanya. Informasi sebanyak 1 juta CD atau 10.000 ponsel bisa tertampung di dalamnya. Teknologi ini masih sangat awal, tapi 10 atau 20 tahun ke depan, Anda akan melihat triliunan terabyte ke dalam benda kecil tersebut.

yaitu gratifikasi, dikutip dari kemenku.go.id. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong seorang pegawai negeri bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Gunawan Muhammad.

0: Ya, pada Presiden Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan bahwa Tehran telah menyepakati rute pelayaran yaitu melalui Selat Hormuz dengan Oman dan akan membuka kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat memenuhi komitmennya yaitu berdasarkan dengan memorandum Islamabad yang ditandatangani yaitu yang ditandatangani pada Juni. Dan pendengar, pihaknya menyatakan kami telah menyepakati rute pelayaran Selat Hormuz dengan Oman jika Amerika Serikat memenuhi komitmennya berdasarkan dengan nota kesepahaman tersebut. Kami akan membuka selat tersebut. Hal ini dikatakan oleh pihak Iran. Di mana pendengar, Pezeshkian mengatakan bahwa Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran telah mencapai konsensus yang disebutnya yaitu luar biasa mengenai kesepakatan dengan 12 dari 13 anggotanya memberikan suara pendukung. Presiden Iran mengatakan bahwa sanksi dan blokade pada wilayah telah dicabut, sementara untuk negosiasi mengenai pelepasan dana Iran yang dibekukan telah dimulai dan direncanakan, yaitu investasi senilai $300 miliar atau setara dengan 5.327 triliun yaitu sedang dipersiapkan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Remford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Remford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Marilyn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Marilyn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Remford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
2: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

0: Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 km. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan Barat.
1: Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya.
2: Baik, pendengar, tanpa terasa waktu kita harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Dan saya Riko pamit dari ruang dengar Anda, mengucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat menikmati akhir pekan. Berbagai informasi dapat Anda simak terus melalui siaran udara RRI Sintang dan berbagai informasi dari laman situs RRI, di antaranya Hakim tolak yaitu ekspepsi mantan Menak Yakut Holil Homas, kemudian Indonesia tingkatkan sinergi pemberantasan kejahatan keuangan lewat FATF. Kemudian juga pendengar, di mana KPK sita mobil mewah anggota DPRD Bengkulu dari pihak swasta. Lalu ada KPK juga temukan barang bukti diduga yaitu disimpan di platform rumah pejabat bea cukai. Dan informasi-informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Saya Riko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebahagiaan yang sejati adalah bagaimana kita bisa membagi kebahagiaan itu. Sebanyak apapun kebahagiaan yang kita bagikan, pasti kita akan lebih merasa bahagia lagi. Saya Desi Riyati bersama Anda pendengar di hari ini, hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Pada kemana nih hari liburnya? Jerebu kah? Jerebu. Oh iya, kalau di sini jerebu ya, kalau di luar sana angka ya. Nah, pendengar di hari ini saya akan bersama Anda hingga jam 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali dengan ruang disabilitas dan inklusi berikut ini.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Dapatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: jangan ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya, pendengar berinteraksi dengan penyandang disabilitas membutuhkan sikap yang sopan, menghargai, dan tidak membeda-bedakan. Etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas diantaranya, yang pertama awali dengan perkenalan. Saat bertemu dengan penyandang disabilitas yang belum dikenal, awali percakapan dengan memperkenalkan diri. Gunakan bahasa sopan, hindari istilah yang merendahkan kondisi fisik, kemampuan, kepribadian yang seseorang bila diperlukan, tanyakan sebutan yang nyaman bagi mereka.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
3: Mana, Den yuk.
1: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ya, pendengar, etika berkomunikasi dengan disabilitas selanjutnya adalah menggunakan pertanyaan terbuka. Ketika ingin mengetahui kebutuhan atau pendapat penyandang disabilitas, gunakan pertanyaan yang memberikan kesempatan untuk menjelaskan secara lebih luas. Pertanyaan terbuka juga dapat membantu menghindari anggapan bahwa semua penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang sama. Kemudian juga berbicara dengan ramah. Sikap ramah dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih nyaman bagi kedua pihak. Senyum dan perhatian saat berbicara dengan penyandang disabilitas dapat menunjukkan bahwa kita menghargai orang yang sedang diajak berkomunikasi.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

0: Masih dari ajang Merdekaran Pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odekta berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sarita. Pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali Band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau out yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Time langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kembali lagi mendengar bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sintang telah kita ikuti Damai Olahraga bersama Pro 3 Terus Mengerang Indonesia. Semoga informasi olahraganya bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah informasi-informasi keolahragaan. Anda suka olahraga apa?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, telah kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga Allah menurunkan hujan sesegera mungkin dan menghilangkan kabut asap yang ada di wilayah kita dan wilayah yang lainnya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kesehatan buat kita. Semoga Allah mengabulkan segala doa-doa kita, mempermudah urusan-urusan kita, memberikan kebahagiaan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.

ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. Niat akan menentukan baik buruknya setiap perbuatan. Jika didasarkan pada niat baik, maka perbuatan itu akan benar. Namun jika niatnya buruk, perbuatan itu akan salah. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan suatu perbuatan, niatkan apa yang akan Anda lakukan dengan niat yang benar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berbuat di jalannya, sehingga mendapatkan pahala untuk bekal kehidupan di akhirat.

atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan, mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan, karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

seringkali melihat seorang istri marah-marah kepada suami karena sang suami tidak bisa memenuhi keinginan sang istri. Sering pula melihat seorang anak yang tega bicara kasar kepada ayahnya karena sang ayah tidak bisa membelikan apa yang anak kehendaki. Ketahuilah, tak seorang pun kepala keluarga yang tidak ingin melihat keluarganya bahagia. Sebelum engkau marah kepadanya, lihatlah dan renungkan apa yang telah diperjuangkan, betapa suamimu sudah kerja keras, banting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Tahukah dirimu kalau ayahmu mungkin sering dicaci maki oleh bosnya? Tahukah dirimu kalau dia mungkin sering mendapat hinaan di luar sana? Tahukah dirimu mungkin dia bahkan baru saja mempertaruhkan nyawanya demi dirimu dan anak-anakmu? Sadarkah dirimu berapa juta tetes keringat yang telah engkau peras dari tubuhnya? Tataplah, tataplah lekat-lekat matanya. Mungkin tanpa kamu sadari, mata itu telah banyak mengeluarkan air mata demi melihatmu tersenyum dan bahagia. Ketahuilah, bila sampai hari ini dia belum bisa memenuhi segala keinginanmu, itu hanya karena sebuah faktor keadaan. Untuk para ayah, semoga lelah dan amalmu menjadi berkah untuk keluarga tercinta.

bakhil atau pelit tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakannya. Ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya, atau hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim. Hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan dipergunakan untuk kejahatan pula. Ada kalanya harta itu akan dicuri dan dipergunakan secara berpoya-poya pada jalan yang tidak berguna. Tahukah Anda apa itu bakhil? Bakhil yaitu pelit dan kikir. Orang yang memiliki harta melimpah tapi bakhil akan mendapatkan beberapa kerugian. Hartanya tidak akan berkah, bahkan harta tersebut tidak akan bisa dinikmati oleh dirinya sendiri. Bisa saja diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau dirampok oleh para penjahat untuk digunakan berpoya-poya. Berbeda dengan orang kaya yang dermawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menjaga hartanya, bahkan hartanya akan semakin banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin bahwa tidak akan miskin orang-orang membelanjakan hartanya untuk keluarga dan orang-orang tidak mampu. Justru hartanya akan semakin banyak. Sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ayo, selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita santuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Jika ada saudara yang membutuhkan, segera beri pertolongan, karena Allah akan membalas setiap kebaikan yang telah Anda kerjakan, walaupun kebaikan itu sangatlah kecil.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang panggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ya, pendengar, di mana saja Anda berada ya, tentunya kita harus mengelola perasaan hati ya. Kalau kemarin kita mengelola pikiran, sekarang kita mengelola kecemasan gitu ya. Nah, gimana sih cara kita agar tidak terlalu cemas terhadap apapun ya. Hadapi ketakutan Anda jika kamu atau jika Anda mampu ya. Menguji rasa takut Anda, apakah situasinya seburuk apa gitu ya. Anda juga memberikan apa ya, kesempatan untuk melihat kecemasan seperti apa gitu, dan itu juga harus membangun kepercayaan diri Anda dari ketakutan-ketakutan yang ada, sehingga Anda bisa berdiri dari ketakutan itu.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen, yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Ya, cara sederhana mengatasi rasa takut selanjutnya adalah cari informasi yang benar. Rasa takut terkadang muncul karena informasi yang belum diketahui kebenarannya atau terlalu banyak menerima berita yang menimbulkan kekhawatiran. Mencari informasi dari sumber terpercaya dapat membantu seorang memahami keadaan dengan lebih objektif ya, sehingga rasa takut tidak semakin besar. Ada juga hadapi rasa takut secara bertahap. Terus menghindari sesuatu yang sebenarnya aman dapat membuat rasa takut semakin kuat. Cobalah menghadapi hal yang ditakuti secara perlahan melalui langkah-langkah kecil sesuai kemampuan agar rasa percaya diri tumbuh secara bertahap juga.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Ayo daftar. Iya, pendengar, ayo daftar sebelum sebelum waktu pendaftarannya ditutup ya, untuk Anda yang memiliki saudara, anak atau siapapun di bidang talenta tarik suara, segera daftarkan Bintang Radio di RRI Sintang. Pendengar, kami ingatkan kembali himbauan Bupati Sintang untuk senantiasa kalau keluar mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, dan kalau memang harus keluar Anda pastikan menggunakan masker. Nah, cara selanjutnya lagi untuk menghadapi atau mengatasi rasa takut adalah tetapkan tujuan kecil. Menghadapi ketakutan tidak harus dilakukan sekaligus karena target sederhana dapat menjadi awal untuk membangun keberanian. Setelah berhasil melakukan satu langkah, catat hal-hal yang berjalan baik dan bandingkan dengan kekhawatiran yang sebelumnya muncul atau ada ya. Selain itu juga bicarakan dengan orang terpercaya. Nah, ini penting banget menceritakan rasa takut kepada teman. Teman tentunya teman yang terpercaya banget ya, bukan teman makan teman gitu. Emang ada istilah aja sih gitu ya. Atau keluarga yang dapat dipercaya, dapat membuat beban pikiran terasa lebih ringan. Dukungan dari orang terdekat juga dapat membantu seorang melihat situasi dari sudut pandang berbeda dan tidak merasa menghadapi kecemasannya sendiri.

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, masih dari kawasan Jalannya Jepang Murai, segera kami hadirkan Warta Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan solusi konkret untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, salah satunya melalui rencana pengadaan alat berat berupa ekskavator. Pantai Pasir Dadakan Sungai Melawi saat ini ramai dikunjungi. Berita selengkapnya bersama saya Dewi Suryati. Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan solusi konkret untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla, salah satunya melalui rencana pengadaan alat berat berupa ekskavator sebagai solusi bagi petani lokal. Berikut laporan reporter Muhammad Arfanur dari Sintang.
2: Wakil Bupati Sintang mengungkapkan, pemerintah daerah baru saja menerima pengembalian dana transfer dari pusat sebesar 29 miliar rupiah. Separuh dari dana tersebut akan diajukan kepada DPRD untuk membeli alat berat ekskavator. Keberadaan alat berat ini di tiap kecamatan diharapkan menjadi solusi agar petani tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Kita juga ada dapat oleh-oleh dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan mengembalikan dana transfer kurang lebih nilainya 29 miliar untuk Kabupaten Sintang. Pak Bupati sudah memberikan arahan, ini sekarang kita mau ajukan ke DPRD bahwa setengahnya kita belikan alat berat, yaitu berupa ekskavator, itu akan dibantukan ke semua kecamatan. Satu poinnya, mudah-mudahan ini dapat membantu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini dapat mengurangi masyarakat di Kabupaten Sintang membuka lahan pertanian menggunakan sistem bakar.
2: Solusi dari pemerintah daerah ini sejalan dengan langkah tegas tim penanganan karhutla pusat. Ketua tim Brigjen TNI Parlindungan Huta Galung menegaskan, pihaknya kini tengah menggelar edukasi masif hingga tingkat desa. Ia juga mengingatkan adanya aturan tegas terkait larangan sementara pembukaan lahan dengan cara dibakar.
4: Inmendagri nomor 1, untuk sementara pembukaan lahan secara membakar, sementara kita hentikan dulu. Sampai mungkin situasinya nanti pemerintah daerah mengevaluasinya bagaimana selanjutnya, nanti kita serahkan pemerintah daerah.
2: Melalui sinergi antara penyediaan alat berat oleh pemerintah daerah, serta ketegasan edukasi dari Satgas TNI, masyarakat diharapkan mendapat jalan keluar yang tepat. Dengan demikian, ancaman kabut asap akibat karhutla di Kabupaten Sintang bisa ditekan secara maksimal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla terus diperkuat di Kabupaten Sekadau. Tim Satgas Penyuluhan Karhutla Mabes TNI turun langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan unsur terkait di wilayah jajaran Kodim 1204 Sanggau, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Sekadau Hilir, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Tim Satgas Penyuluhan Brigjen TNI Hendri Wijaya mengatakan sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah preventif TNI meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman karhutla khususnya di tengah kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Tim Satgas Penyuluhan Karhutla juga hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari Brigjen TNI Hendri Wijaya, Kolonel Infanteri Saud Kolonel Laut S. Fahrul Rozi, kemudian Kolonel Laut KH Khairul A, Kolonel Lek Ahdian IG, serta Kolonel Kaf Sawab. Kehadiran para personel tersebut menunjukkan perhatian TNI terhadap penanganan karhutla dengan pendekatan terpadu. Kualitas udara di Sintang saat ini dampak dari kabut asap karhutla berbahaya bagi kesehatan manusia. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meminta masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selengkapnya disampaikan Adi Ramli berikut ini.
5: Kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Tripina mengatakan kualitas udara yang buruk saat ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, memicu batuk, asma, bronkitis, hingga infeksi saluran pernapasan akut ISPA bagi manusia.
6: Mengingatkan kembali ya, masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kemarau, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya, yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA.
5: Perakirawan BMKG Sintang Paujul Akbar mengatakan, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tebelian Sintang untuk konsentrasi partikulat atau kualitas udara 2,5. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena ukurannya sangat kecil sehingga berdampak gangguan pernapasan akut.
7: Kualitas udara di beberapa hari terakhir itu memang mengindikasikan tidak begitu baik untuk kualitas udaranya, bahkan sampai dalam taraf berbahaya.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terus menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat indeks standar pencemaran udara atau ISPU saat ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 di Kabupaten Sintang. Berikut laporan Dian Bini Yuda.
8: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 di Kabupaten Sintang Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan personil dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sintang. Apel dipimpin langsung Kapolres Sintang Budi Hartono Sutrisno. Selain memastikan kesiapsiagaan personil, apel tersebut juga menjadi momentum untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam penanganan karhutla. Kapolres mengatakan penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penegakan hukum. Karena itu, operasi melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat koordinasi di lapangan.
9: Operasi ini merupakan penguatan langkah pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum, dan dukungan operasional secara terpadu dengan melibatkan kekuatan Polda, Polres, Kapolres, BKOK, BRIMOB, Bareskrim.
8: Sinergi penanganan karhutla di Kabupaten Sintang juga diperkuat bersama TNI, BPBD, Dinas Perhubungan, dan seluruh stakeholder terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, khususnya ketika ditemukan titik api maupun kebakaran yang berpotensi meluas. Melalui operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026, Polres Sintang menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla, sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Operasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesiapan personil, peralatan, dan pola koordinasi dalam menghadapi situasi karhutla di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Sementara itu, di hari yang sama di Kapuaslu, Kapolres Kapuaslu KBP Wisnu Perdana Putra menegaskan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam mencegah karhutla. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral bersama TNI Polri, Pemkab Kapuaslu, stakeholder terkait, dan tim penyuluh penanggulangan karhutla Mabes TNI. Kapolres mengatakan pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, patroli, pemantauan titik api, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan sejak dini. Rapat juga membahas meningkatnya risiko karhutla akibat minimnya curah hujan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan sembarangan serta segera melaporkan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintak. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Pantai Pasir Dadakan Sungai Melawi saat ini ramai dikunjungi. Untuk itu, Forum Peduli Lingkungan hingga kelurahan setempat menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah di kawasan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Aksi Clean Up Day yang dilaksanakan di Pantai Pasir Sungai Melawi pada Selasa lalu turut diikuti Forum Generasi Berencana atau Gendre Sintang. Duta Gendre Sintang Mikael Hadi Triyono turun langsung dalam aksi Clean Up Day tersebut. Menurut Mikael, masih terdapat pengunjung yang belum bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kenyamanan sekaligus mengganggu keindahan kawasan Pantai Dadakan dari Pasir Sungai Melawi. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan kawasan Pantai Pasir Sungai Melawi, sehingga kawasan tersebut tetap nyaman dan dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Tempat ini juga dialihkan menjadi tempat untuk berwisata, tetapi sayangnya adalah kesadaran dari teman-teman yang ada di Sintang ataupun warga yang ada di Sintang yang berkunjung ke sini mengenai sampahnya. Dan semoga setelah kegiatan ini kita bisa saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ini.
10: Di tempat yang sama, Sekretaris Lurah Kampung Ladang, Florentina Sagi, juga menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah setelah beraktivitas di kawasan sungai. Ia menilai sampah plastik hingga botol minuman keras dapat membahayakan lingkungan dan warga sekitar yang masih menggunakan akses sungai untuk mandi.
12: Agar tidak membuang sampah ke habis melaksanakan santai sore di sini, itu sangat membahayakan bagi lingkungan di sini karena ini kan akses mereka juga untuk mandi apa segala.
10: Florentina berharap para pedagang di kawasan pasir pantai Sungai Melawi tersebut menyediakan tempat sampah sendiri dan dinas terkait menyediakan akses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan terdekat seperti di kawasan Stadion Banjing ataupun Alai. Ia juga mengajak lebih banyak anak muda di Kabupaten Sintang untuk terlibat dalam aksi kepedulian lingkungan. Menurutnya menjaga kebersihan Sungai Melawi bukan hanya tanggung jawab satu komunitas, tetapi membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius melepas pelaksanaan Karnaval Kendaraan Hias Kabupaten Sintang dalam rangka merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 2026 di depan Pendopo Bupati Sintang Kamis 27 Agustus 2026. Hendrikus selaku koordinator kegiatan Karnaval yang juga Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sintang menjelaskan bahwa Karnaval Kendaraan Hias 2026 diikuti 19 kendaraan hias terdiri dari OPD di lingkungan pemerintah Sintang, instansi vertikal BUMN, BUMD, serta organisasi kemasyarakatan yang menampilkan berbagai visualisasi potensi pembangunan daerah. Ia menyampaikan tema kegiatan Karnaval Kendaraan Hias adalah gelar potensi pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati Sintang 2026 sebagai representasi capaian pembangunan, inovasi, dan komitmen bersama dalam memajukan daerah. Pendengar, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Melawi dan sekitarnya berlaku hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, disampaikan Ajis Nur Effendi. Saudara, informasi tersebut tidak bisa kami hadirkan dan sekaligus mengakhiri warta berita siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih. Lagi buru-buru, pakai mogok segala.
0: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh. Second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: dasar nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Halo pendengar dimanapun Anda berada, saya Desri Adi bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya semuanya? Selalu sehat, selalu bahagia ya. Hati-hati jerebu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Bang, siapa nih Pak? Buman ya kayaknya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kemarin kok nggak gabung Pak Buman?
1: Nggak gabung kemarin.
0: Kemana? Sibuk, kerja?
1: Iya, enggak. Tapi banget tuh, Kak Dewi.
0: Oh, iya. Oke deh, sudah minum kopi?
1: Barusan dah minum.
0: Oh, siap.
1: Iya, kalau Kak Dewi?
0: Apanya?
1: Iya.
0: Saya tidak minum kopi.
1: Enggak minum kopi, minum apa itu?
0: Air putih aja.
1: Oh, enggak ada. Enaklah banyak uang kalau enggak ada minuman.
0: Ya, enggak harus minum. Yang minum kopi juga banyak, yang banyak uangnya.
1: Habis beli kopi, Kak Dewi.
0: Oh, kopi kan, maksudnya setiap orang kan pasti berbeda-beda. Yang belum tentu yang enggak ngopi, yang banyak uang belum tentu juga. Oke, deh mau lagu yang mana nih? Ada Duri-Duri, Gita Yobi, ada Sayang Happy Asmara, ada apa ini?
1: Duri-Duri, Kak Dewi.
0: Duri-Duri ya, Duri-Durian udah gak ada ya?
1: Udah gak ada.
0: Udah gak musim
1: Duri
0: ya?
1: Duri yang tajam tersuka melekat di kulit, Kak Dewi.
0: Iya, oke. Buat siapa lagunya?
1: Buat Ayub ada di Semarang, buat apaku semua pendengar aja.
0: Oke.
1: Ayo, selamat siang Kak Dewi.
0: Selamat siang Pak Buman, terima kasih sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Selepas Pak Buman, pendengar siapa lagi yang mau bergabung silahkan di line telepon 0565274447. Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Dewi.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Dari Wan Usu di Sambas.
0: Oh, Wan apa kabar Wan?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Dewi.
0: Ah, masya Allah, tabarakallah. Wan, Sambasnya mana sih?
2: Sambas Sejangkung itu.
0: Oh, Sejangkung. Kalau saya kemarin tuh kuliah di IAIS.
2: Oh.
0: 2 tahun di situ, tahun 2020 sampai 2022.
2: Iya, 2 tahun ya.
0: Iya, 2 tahun S2.
2: Mana sama. Di Sambas di mana?
0: Di itu di IAIS, IAIS yang
2: IAIS. Muhammadiyah.
0: Bukan, yang di IAIS yang dekat Poltekkes itu.
2: Iya.
0: Iya, terus kita tinggalnya di ini di apa sih namanya teh pengadilan pengadilan agama kah? Situlah pokoknya dekat-dekat situ.
2: Iya.
0: Wah, itu Wan mau lagu yang mana nih Wan?
2: Yang mana lagunya sebutkan?
0: Ada Janur Kuning. Ada Janur Kuning, ada Secangkil Madu Merah, ada Ayam Jago. Kita potong yuk, Wan, Iwan, kita potong
2: Ayam Jago. Ayam Jago. Yang pertama aja.
0: Janur Kuning aja.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Iya, salamnya pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
0: Amin, masya Allah, tabarakallah. Wan juga.
2: Pertama salamnya buat Bang Sape. Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man, yang lain di rangkul aja dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan Usud di Sambas. Sehat selalu warga Sambas dan warga semua yang mendengarkan ya. Halo.
3: Oh.
0: Ya, dari siapa ini?
3: Dari Pamen Kelambu.
0: Di Kelambu. Oh, ada lagi Pamen di Kelambu. Pelambu siang-siang.
3: Pamen Kelambu.
0: Oke deh, gak apa-apa lah, mau di Kelambu kah, Kelambing kah. Pak Amin gimana, sehat?
3: Ya, tapi ini masih
0: jerebu.
3: Badai kabut asap masih datang melanda ini.
0: Betul.
3: Gak tahu kapan berakhir
0: ya. Kita kayaknya udah kangen, rindu langit biru, rindu udara segal
3: ya. Gak bisa memandang langit karena
0: ya gak ada kan, jerebu masalahnya.
3: Nggak nampak, nampak putih aja itu kabut.
0: Iya, terus udah gitu matahari aja sampai merah-merah gitu ya. Bulan pun sama merah juga.
3: Wah, ini kelihatan sampai 300 meter, nggak nampak putih aja. Gunung-gunung nggak bisa nampak.
0: Betul, itulah.
3: Bahaya, biarpun kemarau kalau nggak ada ini asap, nggak apa-apa. Jangan saat ini membahayakan.
0: Iya.
3: Ini aku pakai masker ini. Takut.
0: Iya, makanya kalau kemana-mana harus pakai masker. Hmm? Itu juga himbauan dari Pak Bupati Sintang. Oke deh, Pak Amin mau pilih lagu yang mana nih?
3: Ada lagu Cita-Cita Tak?
0: Oh, Cita-Cita Tak. Ntar loh saya cari dulu, siapa tahu dia nempel di mana gitu ya.
3: Sembunyi lagunya.
0: Iya, ini ada Sayang, Happy Asmara, Ayam Jago, terus Secangkir Madu Merah. Oh, ini ada nih ya, Cita-Cita Tak, Bahagia Itu Sederhana.
3: Nana Mariam kah?
0: Katanya mau Cita-Cita Tak, Bahagia Itu Sederhana, judulnya dari Cita-Cita Tak.
3: Oh iyalah.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya sembunyi, tapi pada yang udah sembunyi masih kedengar suaranya. Kita sama-sama berdua pada biar cepat kabur ini asap.
0: Iya betul, biar cepat. Aduh. Turun dulu aja.
3: Itu aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Enggak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id dengan informasi berikut ini. Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Jadi pendengar, dapatkan informasi-informasi teraktual, terupdate, jangan sampai share sebelum sharing. Jadi sharing dulu baru share. Nah, jangan mudah tergoda juga dengan bujuk rayu dan lain-lain untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat, terutama Anda untuk yang mencari kerja ataupun informasi-informasi lainnya. Pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar keberadaannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar lanjut lagi produk dit ya. Di siang hari ini. Halo Prodangdut, mana sih suaranya? Oke deh, ini dia. Kita terima. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Loha?
1: Iya, Kak Dewi.
0: Siap Ibu Loha. Gimana kabarnya Ibu Loha?
1: Kabarnya Kodang Kodi.
0: Wah, ngapain Kodang Kodi?
1: Kodang Kodi nih Kak Dewi,
0: iya,
1: kabarnya.
0: Semoga cepat sehat ya.
1: Amin.
0: Di mana enak tuh?
1: Nugau.
0: Oh, Nugau. Kak mana?
1: Nugau Delangkau aku.
0: Oh, Delangkau. Nyaman am, udara bagus udah. Oke lah, Bu Loha mau pilih lagu yang mana nih?
1: Sebutkan lubah-lubah non nyebut.
0: Ayam jago. Ayam jago gitu katanya.
1: Jangan diadu. Kalau diadu
0: kasihan. Bukan, kalau diadu kasihan dia. Oh my god. Terus ada secangkir madu merah.
1: Udah di request belum ayam jago tadi tuh?
0: Belum. Kan makanya diomongin yang udah di request.
1: Tadi Mak Usu tadi tuh request apa dia?
0: Udah diputar, aku lupa tadi. Yang pokoknya udah diputar dah requestannya.
1: Hai, yam kajak Kak Dewi itu bah. Kasih Kak Adik kelupa. Saja kena keluar uang nuan pagi nuan.
0: Ngapa ya Pak yam?
1: Jadi, tadi kata Bang Boman, Kak Dewi ngopi enggak? Enggak. Enaklah berarti Kak Dewi banyak duit. Artinya gini, kan kalau orang enggak ngopi,
0: iya, saya
1: gula gitu,
0: iya,
1: Pak.
0: Saya tahu, tapi kan enggak yang ngopi juga pasti banyak duitnya.
1: Nah, itu dia. Kalau kami itu Bang Boman, kopi susu nih makanya enggak ada duit nih Bang Boman. Tapi besok mau cari biru merah Bang Boman.
0: Oh, cari ya.
1: Ganti itu kopi susunya nih. Kan dia bilang kalau enggak ngopi kan banyak duit, berarti penghematan gitu ya Kak Dewi ya.
0: Mungkin gitu maksudnya.
1: Maksud dia tuh. Oh. Enggak, tergantung juga Bang Boman.
0: Tergantung orangnya ya lah.
1: Ya. Walaupun pengopi tetap ada biru merahnya di dompet ya Kak Dewi ya.
0: Iya, bisa jadi.
1: Nah, betul dia. Bang Boman jangan itu apa namanya? Jangan menyerah dulu lah sebelum berjuang. Noreh jangan banyak-banyak. Kalau pengen banyak air getah subuh berangkatnya Bang Boman.
0: Oh,
1: berangkat jam 2 gitu buat Kak Dewi pakai senter.
0: Wah, berangkat jam 2. Masya Allah.
1: Iya, subuh itu banyak airnya. Kalau udah pergi jam 7-an apa gitu enggak ada airnya.
0: Enggak ada airnya. Oh, iya.
1: Kakak
0: iya.
1: Aku tuh berangkat jam 2 tuh.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Iya, pakai senter Kak. Kalau kakak sepupu dengan suaminya jam 3, pas jam 6 tuh udah nyampe rumah.
0: Masya Allah.
1: Berangkat jam 3 subuh, jam 6 udah ketit-ketit kaki.
0: Apa itu?
1: Ketit-ketit, goyang kaki, gak minum kopi.
0: Oh, udah santai-santai maksud teh. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Tahu gak Tuhan bilang ketit-ketit kaki, dah ketit-ketit jempol.
0: Awam, barusan dijelasin.
1: Itulah, maksudnya Bang Boman jangan berangkat jam 7, jam 8, gak ada air getah.
0: Ya.
1: Ayam jago ya Kak ya?
0: Kita potong aja ya.
1: Aya nanti kita
0: itu kayaknya ayam jago punya Pak Ibu Ros deh kita.
1: Marah Pak saya nanti dipotong. Punya nenek Paran atau Bu Nuraini ya. Ayam jagonya dipotong.
0: Jangan lah.
1: Itu aja ya Kak Dewi ya.
0: Oke, makasih Am.
1: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Bu Loha, pendengar. Lanjut lagi selepas Bu Loha, kita senang-senang aja lah ya. Di tengah asap yang bergejolak, semoga saja hujan turun cepat ya Allah gitu ya. Aminin deh. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga dari siapa ini?
2: Tidak ada kenal.
0: Siapa ini? Bapak Agus?
2: Iya, betul.
0: Oh iya, ternyata saya kenal ya. Gimana Pak Agus di Belitung kan?
2: Silat.
0: Oh, di Silat ya. Gimana cuacanya, bagus kah di sana?
2: cuacanya sih bagus, tapi kabut asapnya yang enggak bagus.
0: Iya, masih kan sama aja di sini. Sama di sini juga, Pak. Oke lah, Pak Agus mau pilih lagu yang mana, Pak Agus?
2: Ada enggak lagu Nasutra?
0: Oh, Nasutra tidak ada. Adanya nih, secangkir madu merah, ayam jago di request.
2: Itu aja lah, secangkir madu merah.
0: Oke, siap, Pak.
2: Hanya itu aja, Pak. Yo.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam jago.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Ya, lanjut lagi mendengar di Prodangdutnya. Dangdut adalah kitanya. Ada siapa nih? Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Buros ya?
1: Iya.
0: Oke. Apa kabar Buros?
1: Alhamdulillah, baru habis lipat pakaian.
0: Baru habis lipat pakaian ya. Oke. Iya. Udah rapi pakaiannya berarti dong.
1: Udah lah, okay. Habis dirapikan lah tadi ya, angkat dan jemuran langsung diimpan atau lemari lagi.
0: Oh iya, memang begitu.
1: Nggak nganggur ya. Dia.
0: Nggak nganggur ya, langsung.
1: Ya.
0: Oke, okay, iya langsung ya.
1: Iya langsung, Kak Dewi nggak bisa lihat barang perantakan tuh kali. Pusing kepala nengoknya.
0: Pusing, aduh pusing kepala.
1: Apa lagunya Kak Dewi?
0: Ada Salmiati sayang selalu sampai mati, ada Fildan dari Fildan, kemudian aduh kenapa ini ya? Kena jerebu nih, apa alergi debu nih jadinya kayak gini deh ya. Kemudian juga ada Happy Asmara, udah tadi ya ini ya, Hesti kelepek-kelepek. Kemudian ada apa ini, Isdalia dan Asrap Gelora. Kemudian ada Karma Cinta Eri Susan yang udah di ini, ada Jaskia, ada juga Bang Ojek.
1: Aja kelepek-kelepek aja lah.
0: Kelepek-kelepek.
1: Iya itu ayamnya udah habis, udah sebeli belum?
0: Tuh sama Bu Yanti tuh tanya itu.
1: Di rumah ada ayam tuh.
0: Ada kan?
1: Kakek nyembelihnya.
0: Oh, kasihan kan?
1: Ya dikasih itu dulu, kenang-kenangan dari Mama Yadi.
0: Iya gak usah.
1: Ada 4 tahun tuh ayamnya tuh belum disebelih.
0: Oh iya kak.
1: Jago lagi.
0: Iya.
1: Aku bubunyi kok gitu dia. Gak masuk lah kakek bilang disuruh sebelih. Dia bilang subuh tuh suka itu kena
0: bubunyi bangunin ya.
1: Bangunkan gitu dia.
0: Gak apa-apa lah.
1: Gak mau, dia sayang dengan ayamnya.
0: Gak apa-apa lah.
1: Itu ada hiburannya Kak Dewi. Menyanyi dia kok. Ayah itu aja Kak Dewi ya.
0: Siap.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Boros. Di Darah Juantia. Halo. Halo.
2: Itu Kak. Halo.
0: Perdang Dut.
2: Dut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
2: Dari orang Empaci.
0: Mama Neng ya. Gimana kabarnya
2: Mama
0: Neng? Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baru pulang Rewang nih, Kak.
0: Oh iya, Masya Allah.
2: Ada orang hajatan terus ini nih.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Makan enak terus.
0: Iya, alhamdulillah, itu juga rezeki ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mau pilih lagu yang mana nih? Ada
2: rezeki tapi kantongnya juga.
0: Gak apa-apa, nanti diganti Allah lagi yang gak lebih
2: apa-apa.
0: Banyak.
2: Iya, dinikmatin aja.
0: Mau pilih lagu yang mana nih?
2: Debunya Kak luar biasa Kak, debu kabut.
0: Iya benar, sama di sini.
2: Ini di daerah Tau, Bengkulu tadi sore tuh. Mungkin sekitar 20 hektar gitulah kebakaran.
0: Allahu Akbar.
2: Ada damkar dari Sintang sih kayaknya.
0: Oke.
2: Yang bantu apa nyiram tuh.
0: Padamkan ya.
2: Iya.
0: Mau pilih lagu yang mana nih, Bu?
2: Aduh, lagunya Borong Api saja lah, kasih murah ya.
0: Oke, siap.
2: Oke yuk, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu War ya di Empaci. Selepas Bu War ini ada siapa lagi yang di line telepon satunya lagi? Halo Radandu.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tumben terlambat. Biasanya ke satu
3: atau lambat karena masih melihat orang manggang ayam.
0: Oh walah, Masya Allah.
3: Nanti malam mereka mau ulang tahun.
0: Oh walah.
3: Anak saya Kak ulang tahun, Bapak Eko.
0: Selamat ulang tahun ya Pak Eko. Sehat selalu, Bapak. Bahagia
3: ini
0: selalu.
3: Ini udah pulang ke rumah sendiri dari
0: ya.
3: Ke 48 anak.
0: Oh 48, iya.
3: Iya, yang nomor 2 itu Kak.
0: Oh iya, saya
3: nomor 1 kan menantunya orang Abang, yang nomor 2 mantu orang Ganis, yang nomor 3 menantu orang Sintang, yang keempat orang Kampung Baru, yang Masya kelima dapat orang Jambi, Alma.
0: Iya, saya baru
3: 18 lagunya.
0: Kalau saya baru 18 nih Mama Alma.
3: Anu Kak, itu tadi Mak Neng pakai nomor yang itu ke WhatsApp dah. Pantesan aku berdering kok orang ditompor, rupanya ternyata maknya pakai yang satu. Lagunya untuk ini ya, untuk Dina sama Leman sama Amoy di Betang ya Kak ya.
0: Ya siap.
3: Sudah, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pendengar dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya di Surati bersama Anda untuk hari ini dan sekaligus mengakhiri perjumpaan di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kami informasikan juga untuk azan asar pendengar hari ini pukul 14:52 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di Sintang sore ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kami masih hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di sore hari ini.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Pendengar dimanapun Anda berada, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengeluarkan surat edaran yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Nah, operator juga dilarang menarik biaya tambahan agar pelanggan dapat mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Dan berdasarkan siaran pers yang diterima pada hari Sabtu 29 Agustus 2026, ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026. Nah, kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut. Nah, kata Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang diikuti dari siaran pers. Nah, memang Mutia mengatakan Komdigi menerima banyak aduan masyarakat terkait operator yang dinilai belum sepenuhnya menjalankan putusan MK. Aduan tersebut antara lain menyangkut sisa kuota pelanggan yang hangus secara sepihak ketika masa aktif paket berakhir. Kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya mematuhi keputusan MK bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Nah, hingga surat edaran ini kami buat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum di Indonesia. Melalui surat edaran tersebut, operator juga diwajibkan menyediakan pilihan mekanisme perlindungan sisa kuota yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caspase. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Ribuan jamaah gelar sholat istisqo di Masjid Raya Mujahidin Pontianak.
3: Satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita.
2: Polres Sintang gelar pasukan operasi aman Nusa 2 Karhutla 2026.
4: Operasi ini merupakan penguatan langkah pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum dan dukungan operasional secara terpadu.
0: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqa. Di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, umat Islam memanjatkan doa mohon turunnya hujan sekaligus menyerukan penghentian pembakaran lahan. Kita simak laporannya.
5: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqa sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuburaya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqa merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqa berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar dan permohonan ampun kepada Allah.
3: Satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Iya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
5: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqa berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
6: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Ya, hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar. Apa ya, angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
5: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kepuas 2026 di Kabupaten Sintang.
7: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kepuas 2026 di Kabupaten Sintang Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan personil dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sintang. Apel dipimpin langsung Kapolres Sintang, Budi Hartono Sutrisno. Selain memastikan kesiapsiagaan personil, apel tersebut juga menjadi momentum untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam penanganan karhutla. Kapolres mengatakan penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penegakan hukum. Karena itu, operasi melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat koordinasi di lapangan.
4: Operasi ini merupakan penguatan langkah pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum, dan dukungan operasional secara terpadu dengan melibatkan kekuatan Polda, Polres, Kepolisian, VKOP, BRIMOB, Barreskrim.
7: Sinergi penanganan karhutlah di Kabupaten Sintang juga diperkuat bersama TNI, BPBD, Dinas Perhubungan, dan seluruh stakeholder terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya penanganan karhutlah dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, khususnya ketika ditemukan titik api maupun kebakaran yang berpotensi meluas. Melalui operasi kontingensi Aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026, Polres Sintang menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla, sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Operasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesiapan personil, peralatan, dan pola koordinasi dalam menghadapi situasi karhutla di Kabupaten Sintang. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan solusi konkret untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satunya melalui rencana pengadaan alat berat berupa ekskavator sebagai solusi bagi petani lokal.
8: Wakil Bupati Sintang mengungkapkan, pemerintah daerah baru saja menerima pengembalian dana transfer dari pusat sebesar 29 miliar rupiah. Separuh dari dana tersebut akan diajukan kepada DPRD untuk membeli alat berat ekskavator. Keberadaan alat berat ini di tiap kecamatan diharapkan menjadi solusi agar petani tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar.
9: Kita juga ada dapat oleh-oleh dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan mengembalikan dana transfer kurang lebih nilainya 29 miliar untuk Kabupaten Sintang. Pak Bupati sudah memberikan arahan, ini sekarang kita mau ajukan ke DPRD bahwa setengahnya kita belikan alat berat, yaitu berupa ekskavator, itu akan dibantukan ke semua kecamatan. Satu poinnya, mudah-mudahan ini dapat membantu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini dapat mengurangi masyarakat di Kabupaten Sintang membuka lahan pertanian menggunakan sistem bakar.
8: Solusi dari pemerintah daerah ini sejalan dengan langkah tegas tim penanganan karhutla pusat. Ketua Tim Brigjen TNI Parlindungan Huta Galung menegaskan, pihaknya kini tengah menggelar edukasi masif hingga tingkat desa. Ia juga mengingatkan adanya aturan tegas terkait larangan sementara pembukaan lahan dengan cara dibakar.
10: Inmendagri nomor 1, untuk sementara pembukaan lahan secara membakar, sementara kita hentikan dulu. Sampai mungkin situasinya nanti pemerintah daerah mengevaluasinya bagaimana selanjutnya, nanti kita serahkan pemerintah daerah.
8: Melalui sinergi antara penyediaan alat berat oleh pemerintah daerah serta ketegasan edukasi dari Satgas TNI, masyarakat diharapkan mendapat jalan keluar yang tepat. Dengan demikian, ancaman kabut asap akibat karhutla di Kabupaten Sintang bisa ditekan secara maksimal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Kualitas udara di Sintang saat ini dampak dari kabut asap karhutla berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meminta masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
11: Kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Tripina mengatakan kualitas udara yang buruk saat ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, memicu batuk, asma, bronkitis, hingga infeksi saluran pernapasan akut ISPA bagi manusia.
12: Mengingatkan kembali ya, masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kemarau, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya, yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA.
11: Prakirawan BMKG Sintang Paujul Akbar mengatakan, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tebelian Sintang untuk konsentrasi partikulat atau kualitas udara 2,5. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena ukurannya sangat kecil sehingga berdampak gangguan pernapasan akut.
13: Kualitas udara di beberapa hari terakhir itu memang mengindikasikan tidak begitu baik untuk kualitas udaranya, bahkan sampai dalam taraf berbahaya.
11: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terus menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat indeks standar pencemaran udara atau ISPU saat ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua MUI Kalimantan Barat mengajak generasi muda memperkuat sikap santun dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Pesan ini dinilai penting agar generasi muda mampu menjadi pembawa kedamaian serta menebarkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Basri Har, mengajak generasi muda menjadi umat yang santun. Ajakan ini terutama agar generasi muda selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Basri Har menilai, kesantunan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama di tengah perbedaan dan derasnya arus informasi di media sosial. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pendapat yang dapat memicu perselisihan.
2: Generasi muda lah, karena pelanjutnya itu kan generasi muda. Mulai sekarang, mari kita menjadi umat yang santun. Santun kepada siapa saja. Islam sendiri kan damai, Islam menyebar kedamaian, damai itu indah. Kita kan umat rahmatan lil alamin.
1: Basri Har mengatakan, semangat rahmatan lil alamin harus diwujudkan melalui perilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu, generasi muda tidak hanya dituntut memahami nilai-nilai agama, tetapi juga mampu menerapkannya melalui tutur kata dan tindakan yang santun. Basri Har berharap generasi muda Kalimantan Barat dapat menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian, menjaga persatuan, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan positif dan kebaikan kepada masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Pantai Pasir Dadakan Sungai Melawi saat ini ramai dikunjungi. Untuk itu Forum Peduli Lingkungan hingga kelurahan setempat menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah di kawasan tersebut.
3: Aksi Clean Up Day yang dilaksanakan di Pantai Pasir Sungai Melawi pada Selasa lalu turut diikuti Forum Generasi Berencana atau Gendre Sintang. Duta Gendre Sintang Mikael Hadi Triyono turun langsung dalam aksi Clean Up Day tersebut. Menurut Mikael, masih terdapat pengunjung yang belum bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kenyamanan sekaligus mengganggu keindahan kawasan Pantai Dadakan dari Pasir Sungai Melawi. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan kawasan Pantai Pasir Sungai Melawi, sehingga kawasan tersebut tetap nyaman dan dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan.
4: Tempat ini juga dialihkan menjadi tempat untuk berwisata, tetapi sayangnya adalah kesadaran dari teman-teman yang ada di Sintang ataupun warga yang ada di Sintang yang berkunjung ke sini mengenai sampahnya. Dan semoga setelah kegiatan ini kita bisa saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ini.
3: Di tempat yang sama, Sekretaris Lurah Kampung Ladang, Florentina Sagi, juga menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah setelah beraktivitas di kawasan sungai. Ia menilai sampah plastik hingga botol minuman keras dapat membahayakan lingkungan dan warga sekitar yang masih menggunakan akses sungai untuk mandi.
5: Agar tidak membuang sampah ke habis melaksanakan santai sore di sini, itu sangat membahayakan bagi lingkungan di sini karena ini kan akses mereka juga untuk mandi apa segala.
3: Florentina berharap para pedagang di kawasan pasir Pantai Sungai Melawi tersebut menyediakan tempat sampah sendiri dan dinas terkait menyediakan akses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan terdekat seperti di kawasan Stadion Baning ataupun Alai. Ia juga mengajak lebih banyak anak muda di Kabupaten Sintang untuk terlibat dalam aksi kepedulian lingkungan. Menurutnya menjaga kebersihan Sungai Melawi bukan hanya tanggung jawab satu komunitas, tetapi membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Polres Sanggau memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah minim. Masuk kami di tengah musim kemarau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengatakan edukasi ini akan dilakukan oleh 8 peserta pendidikan Polri yang menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau.
6: Kepolisian Resor Sanggau memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengatakan edukasi tersebut akan dilakukan oleh 8 peserta pendidikan Polri yang menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau. Yang memaparkan 8 peserta tersebut terdiri dari 2 orang STIK PTIK dan 6 orang dari Stupa Lemdiklat Polri. Dikatakan selama menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau, mereka akan membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pembakaran lahan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan. Ia berharap upaya tersebut dapat mencegah terjadinya pembakaran lahan selama musim kemarau.
7: Kita dari Polres Sanggau menerima rekan-rekan dari Lemdiklat yang sedang melaksanakan pendidikan, ada dari STIK, PTIK, kemudian juga ada dari Stupa. Jadi kegiatan mereka selama di Kabupaten Sanggau akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana tidak melakukan pembakaran lahan, terutama karena musim kemarau, kemudian dampak dari karhutla ini sangat merugikan, baik dari sisi dampak ekonomi, dampak sosial, dan terutama juga terkait dengan dampak pendidikan.
6: AKBP KD berharap seluruh masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Yang menilai melalui kesadaran bersama, kondisi udara di Kabupaten Sanggau dapat kembali bersih dan kemunculan titik api dapat terus ditekan. Okto Serandi melaporkan.
0: Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan Open Defecation Free atau ODF dengan menyasar 10 desa yang belum menyandang status bebas buang air besar sembarangan. Camat Balai Edi Santana menargetkan sidang pleno dan deklarasi desa bebas ODF ini dapat terlaksana sebelum September 2026.
8: Camat Balai Edi Santana menargetkan sidang pleno dan deklarasi desa bebas open defecation free atau ODF dapat dilaksanakan sebelum September 2026. Target tersebut menyusul masih adanya 10 desa yang diproyeksikan segera mencapai status bebas ODF melalui evaluasi penggunaan dana desa. Edi meminta setiap desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung percepatan penuntasan ODF. Ia menegaskan penganggaran program pendukung ODF harus dilakukan setiap tahun hingga seluruh desa di Kecamatan Balai benar-benar bebas dari praktik buang air besar sembarangan.
9: Nah, harapan kami memang sebelum bulan 9 ini sudah dilakukan sidang pleno dan kita bisa mendeklarasikan desa bebas ODF itu. Tadi dikatakan di awal bahwa 10 desanya akan segera menyusul. Ini dapat kami buktikan dengan dilakukannya evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Kami menyarankan setiap desa wajib menganggarkan sebagian dana desanya untuk penuntasan ODF ini. Jadi kami bisa pastikan bahwa di setiap tahun anggaran desa-desa kami menganggarkan baik itu kegiatan-kegiatan yang mendukung arahnya ke depan bagaimana desa-desanya bisa bebas ODF.
8: Edi Santana berharap seluruh desa konsisten mengalokasikan dana desa untuk menuntaskan ODF. Ia menegaskan komitmen penganggaran setiap tahun menjadi kunci agar target Kecamatan Balai bebas ODF dapat segera terwujud. Tri Putri melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat. Kami sudah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Sepadu Pontianak bersama prakirawan Debi. Selamat sore Debi, silakan laporan cuaca pada sore ini.
11: Halo.
0: Silakan Debi.
11: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 30 Agustus 2026 diperkirakan dominan cerah berawan yang dapat disertai kabut asap. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 3.336 titik panas. Potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar.

2026. Saya Bri Mantar mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang di 102,5 MHz. Nah pendengar, di Sintang sore ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meminta tenaga kerja Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan AI. Perkembangan AI generatif dinilai membuka peluang peningkatan produktivitas, tetapi juga berpotensi mengubah struktur pekerjaan. Nah, dilema ini nyata karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat. Nah, kesiapan tersebut dinilai semakin penting seiring meluasnya paparan teknologi AI terhadap dunia kerja. Nezar merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional ILO yang menunjukkan hampir 1 dari 4 pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif. Nah, bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekedar topik akademis. Nah, menurut Nezar, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sebelum dampak perkembangan AI semakin luas terhadap tenaga kerja dan perekonomian. Kita harus bertindak dari sisi hulu. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan aparatur sipil negara atau ASN, terutama bagi ASN yang terlibat dalam kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital agar memahami cara kerja, dampak, serta resiko AI. Nah, peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan. Nezar menilai pemahaman terhadap teknologi diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak tertinggal dari perkembangan AI. Penguatan kompetensi dalam dapat dilakukan melalui literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Ia mengatakan, saya berharap pelatihan ini membekali kita untuk memperkuat kemampuan adaptasi kolektif kita, membangun tenaga kerja yang tangguh dan inklusif yang siap menghadapi era AI.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi selanjutnya di kesempatan sore hari ini, tim gabungan Kodim 1205 Sintang bersama personil BKO Yonip TP542 AT dan Polsek Sungai Teblian melaksanakan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar PT Teknik Optima Permai, Desa Balai Agung, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Penanganan dilakukan setelah adanya laporan mengenai kebakaran di kawasan tersebut. Personil gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke area lainnya. Nah, pendengar, dalam penanganan tersebut, Kapolsek Sungai Teblian bersama 4 anggota turut terlibat dalam upaya pemadaman bersama personil Kodim 1205 Sintang dan BKO Yonip TP542 AT. Tim gabungan kemudian melakukan pemadaman di lokasi hingga api berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Kegiatan berlangsung dengan aman, sementara seluruh personil yang terlibat dalam kondisi lengkap. Dan Dim 1205 Sintang Letkol Anggit Wicaksono menyampaikan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama antar instansi, terutama untuk mencegah api meluas dan memastikan kondisi di lokasi tetap aman. Penanganan dilakukan bersama-sama untuk mencegah api meluas. Yang terpenting, kegiatan berjalan aman dan api di lokasi sudah berhasil dipadamkan. Dandi menambahkan Kodim 1205 Sintang bersama unsur terkait akan terus melakukan pemantauan di wilayah tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya kembali titik api.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya.

ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:41 saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Barallahu akbar.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehanaya ku ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, selanjutnya pendengar, informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana tim Satgas Penyuluh Karhutla wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin Brigjen TNI Huta Galung bersama 5 orang anggota tim melaksanakan kegiatan perdana di wilayah Kabupaten Sintang. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Dandim 1205 Sintang dan Kapolres Sintang terkait kondisi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Sintang. Koordinasi yang dilaksanakan di Polres Sintang tersebut pendengar menjadi bagian dari langkah awal tim Satgas Penyuluh dalam memonitor kondisi karhutla sekaligus memperkuat sinergisitas antar lembaga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Dalam kegiatan tersebut, tim membahas perkembangan situasi karhutla di wilayah Sintang, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan, serta pentingnya meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Brigjen TNI Huta Galung menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang erat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi karhutla, nah terutama di tengah kondisi yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Kegiatan tersebut pendengar bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, sekaligus mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Hasil monitoring menunjukkan upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang terus diperkuat melalui sinergitas berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah desa, Manggalakni, masyarakat peduli api atau MPA hingga unsur masyarakat. Nah, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kewaspadaan bersama serta mempercepat respon apabila ditemukan titik api maupun potensi karhutla di lapangan.

0: Pro1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan ragam informasi dan masih seputar Karhutla, di mana upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Melawi ini terus diperkuat, tidak hanya mengandalkan penanganan di lapangan. Tim penyuluh Mabes TNI juga menggandeng berbagai organisasi masyarakat untuk bersama-sama menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Jadi langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla, sekaligus mendorong peran aktif seluruh elemen dalam mencegah terjadinya karhutla. Tim penyuluh Mabes TNI yang didampingi Brigjen TNI Lukman Arif memanfaatkan pertemuan dengan sejumlah perwakilan ormas di wilayah Kabupaten Melawi untuk menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi ancaman karhutla. Nah, dalam kegiatan tersebut pendengar, tim mengajak organisasi masyarakat untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan dengan meneruskan informasi dan himbauan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Brigjen TNI Lukman Arif menyampaikan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi masyarakat hingga masyarakat di tingkat desa memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran sejak dini. Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, kita semua memiliki peran. Karena itu kami mengajak rekan-rekan dari ormas untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas. Nah, menurutnya ormas memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan karhutla.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah,
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Tiap hari, pokok sehari-sehari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul.
11: Sampai jauh.
9: Sampai di atas lah.
11: Last bulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor tuh. Masa tuh, Pak, kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan. mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rinto Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi

0: Racing, di mana saat ini wakil dari Onyx Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika diimbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi menang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri. Yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Mirapuli Kiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Malam Buddha ke ruang dengar Anda.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di malam hari ini dicukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Dan nanti selanjutnya akan ditemani bersama penyiar Anda, ada Yeptro di Sintang malam ini. Akhirnya saya yang bertugas, Serlinda, mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya di Sintang malam ini bersama saya Yetro ya, teman Anda di hari Sabtu ini tanggal 29 Agustus 2026. Tidak terasa sudah di penghujung bulan Agustus ya. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan apalagi di tengah kondisi cuaca yang aduh berkabut sekali. Ini kabutnya sepertinya makin hari juga makin pekat. Dan jangan lupa gunakan masker ya. Apalagi sekarang juga sepertinya kabut juga sudah mulai masuk ke dalam rumah juga ya. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Dan mendengar tentunya Yaptur akan temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan kita awali dengan drama radio ya, judulnya Suara Takdir. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Produksi Radio Republik Indonesia Sintang dengan judul Suara Takdir didukung oleh para pemain. Joni diperankan oleh Riko Saputra, Putri diperankan oleh Sabina Desiana, Adul diperankan Daniel, Bu Yuli diperankan oleh Yusrin Eldani, dan Dokter diperankan oleh Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari, narator Dewi Suryati. Joni, Putri, dan Adul saling bersahabat. Walaupun begitu, Joni dan Putri lebih dekat karena mereka berdua sudah bersahabat sejak kecil. Namun Joni dan Putri saling memiliki rasa cinta yang pernah diungkapkan di antara mereka. Sedangkan Adul bersahabat dengan mereka berdua baru 2 tahun yang lalu semasa SMA. Suatu hari, Putri tidak masuk sekolah. Inilah ceritanya.
5: Eh, Putri kemana ya? Kok dari tadi gak ada lihat dia? Kenapa dia gak masuk sekolah ya?
6: Aduh, gak tahu nih. Tapi kan gak biasanya Putri gak masuk kayak gini. Apa jangan-jangan Putri kenapa-napa ya?
5: Bagaimana kalau pulang sekolah nanti kita sama-sama jenguk Putri ke rumahnya? Kalian mau kan?
6: Tapi tunggu dulu. Hari ini kan kita ada ekskul pramuka. Jadi kita pulangnya jam 3:30. Gimana lah nih?
5: Oh, iya ya. Nah, kalau gitu nanti saja deh setelah selesai ekskul. Kita baru ke rumahnya Putri. Gimana?
6: Oke, sip deh. Dan memang seharusnya kita perhatian dengan teman sendiri kan? Ya, siapa ya? Kayak...
5: Ah, murid pindahan mungkin.
6: Kalau dia murid pindahan, kok dia ada di sekolah saat jam ekskul basket kita?
5: Tahu deh. Ya udah kita samperin aja yuk. Kita tanyain, biar jelas.
6: Bentar. Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Duh, John. Sepertinya aku gak bisa ikut jenguk Putri nih. Maaf. Soalnya kakakku barusan WA. Katanya dia mau ke bandara jemput temannya yang datang dari luar kota. Aku disuruh menemani adikku di rumah. Maaf. Sampaikan salamku untuk si Putri ya nanti. Semoga cepat sembuh.
5: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti biar saya ajak yang lain aja pergi jenguk si Putri.
6: Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Sorry ya, John.
5: Iya, Dul. Hati-hati. Hati-hati di jalan ya, Dul.
6: Ya.
5: Kok dia mirip Putri ya? Hah? Putri? Put?
7: Joni.
5: Putri, kamu kok gak masuk sekolah tadi, Put? Terus, kenapa kamu jam segini malah di sekolah?
7: Aku datang ke sekolah karena aku mau kasih tahu sesuatu nih sama kamu.
5: Hah? Kamu mau kasih tahu aku sesuatu? Apa itu, Put?
7: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu sudah baik banget sama aku. Kamu sudah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku. Dan aku juga minta maaf ya kalau aku punya salah sama kamu.
5: Kamu kenapa sih, Put? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Apa yang kamu sembunyikan dari aku, Put?
7: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas semua kebaikan kamu, John, di sisa-sisa waktu aku ini.
5: Hah? Gimana sih, Put, sisa-sisa waktu? Maksudnya apa? Memangnya kamu mau kemana, Put?
7: Kamu tahu kan kalau kepalaku sering sakit.
5: Iya, terus kenapa emangnya? Ada apa sih sama kamu, Put? Jangan buat aku bingung, Put.
7: Karena aku udah gak tahan sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter, John. Terus saat itu juga dokter nyuruh aku untuk ronsen. Dan tadi pagi aku ambil hasil ronsennya.
5: Apa? Terus gimana hasilnya, Put? Ayo, Put, kamu ceritakan sama aku, Put. Ayo, Put. Apa? Ini gak mungkin. Saudari Putri Sabila positif mengidap kanker otak. Kamu bohong, Put. Kamu bohong kan, Put? Hasil pemeriksaan ini salah, Put. Aku gak mau kenapa-napa sama kamu, Put. Benar kan, Put? Ini bohong, Put.
7: John, kamu bisa lihat sendiri kan, John? Itu semua bukan rekayasa. Hidupku sebentar lagi berakhir, John. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya. Harapan hidupku sudah kecil sekali, John.
5: Enggak, Put. Enggak, Put. Kamu gak boleh bilang begitu, Put. Kita gak boleh pisah, Put. Gak boleh, Put. Aku sayang sama kamu, Put. Lihat aku, Put. Lihat aku, Put. Aku sayang kamu, Put.
7: Tapi, John, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan. Meski ini berat, mustahil, tapi ini kenyataan yang harus terjadi padaku, John.
5: Enggak, Put. Enggak mau, Put. Aku enggak mau pisah sama kamu, Put. Lihat aku, Put. Aku sayang kamu, Put. Kamu harus kuat ya, Put. Kamu harus kuat, Put. Kamu akan tetap sehat, Put. Kita akan selalu bersama, Put. Kamu mau kan, Put?
7: Sakit. Aduh, kepalaku sakit sekali, John. Tolong aku, John.
5: Put, Putri, kamu kenapa sih, Put? Put, bangun, Put. Bangun, Put, ya Tuhan. Putri, kenapa? Tolong.

0: Assalamualaikum Bu. Bu Yuli, ini Joni Bu.
1: Iya, halo, waalaikumsalam. Ada apa Nak Joni?
0: Gimana ya? Bu, ibu bisa datang ke rumah sakit sekarang kah Bu?
1: Memangnya kenapa Nak? Siapa yang sakit?
0: Putri pingsan Bu. Saat ini Putri ada di rumah sakit. Jadi minta tolong ibu segera ke rumah sakit sekarang ya Bu. Nantilah pokoknya Joni ceritain ke ibu deh setelah ibu di rumah sakit.
1: Iya, ibu secepatnya kesana Nak Joni. Terima kasih udah ngasih tahu ibu ya Nak.
0: Iya Bu, sama-sama.
1: Ada apa ya dengan Putri? Putri, semoga gak terjadi sesuatu ya. Dok, gimana keadaan anak saya dok?
2: Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, tapi saya bukanlah Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Maaf, anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis, dan sel kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
1: Maksud dokter gimana dok? Apakah anak saya baik-baik saja?
2: Saya sudah berusaha Bu. Ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Maafkan saya ya Bu, tidak bisa bantu selamatkan anak ibu.
1: Putri, ini tidak mungkin. Tidak mungkin Putri. Nak, bangun nak. Kamu gak apa-apa kan? Bangun nak, jangan tinggalkan ibu nak. Ibu sayang kamu. Ibu gak bisa hidup tanpa kamu nak. Putri.

0: Sudah, Bu. Saya juga sedih, Bu, atas kepergian Putri. Tapi ini semua kehendak Tuhan yang harus kita terima, Bu.
1: Terima kasih, Nak. Selama ini kamu sudah jadi sahabat terbaik Putri.
0: Ibu yang sabar ya, Bu. Saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah yang lebih baik, Bu. Kita semua sayang sama Putri. Terlebih saya, Bu. Joni sangat sayang sama Putri, Bu.
1: Terima kasih, Nak. Selama ini kamu sudah jadi sahabat terbaik Putri.
0: Sudah, Bu. Saya juga sedih kepergian Putri, Bu. Tapi semua ini kehendak Tuhan yang harus kita terima, Bu.
1: Iya, Nak. Anakku sayang, Ibu doakan, Nak, semoga Putri bisa beristirahat dengan tenang dan diampuni semua dosa dan hilapmu, Nak. Tunggu Ibu di sana ya, Nak. Ibu sayang kamu, Nak.
2: John! Johnny!
3: Ya.
2: John, aku sudah dengar kabar dari teman-teman kalau Putri meninggal karena kanker otak, John.
0: Iya, Dul. Hari ini jenazahnya akan dimakamkan. Ayo, Dul, kita pergi ke sana.
2: Kalau begitu, ayo kita pergi ke pemakaman Putri, John. Aku ingin melihat untuk terakhir kalinya. John, Putri adalah teman terbaik kita.
0: Iya, Dul. Ayo kita pergi sekarang, Dul.

0: Putri. Kenapa kamu begitu cepat ninggalin aku, Put? Aku gak mau pisah sama kamu, Put. Aku sayang sama kamu, Put. Aku sayang sama kamu, Put. Lihat aku, Put.
1: Sudah, John. Sudah. Kita harus relakan kepergian Putri, John. Ini semua sudah takdir. Sudah takdir kehendak Yang Maha Kuasa. Kita harus relakan. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Kita semua merasa sedih dan kehilangan atas kepergian Putri.
0: Iya, Dul. Put. Putri, kenapa kamu pergi sebelum aku bisa bahagian kamu, Put? Put, asal kamu tahu, Put, di hati aku gak ada sahabat yang sebaik kamu, Put. Dan kamu tahu, Put, kalau aku tuh suka dan sayang sama kamu, Put. Aku sayang kamu, Put. Kamu orang yang sangat spesial dalam hidup aku, Put. Cinta sejatiku akan selalu menemani dalam suka maupun dukamu, Put. Put, semoga kamu tenang di alam sana, Put. Aku harap kamu gak akan pernah lupakan aku, Put. Gak akan pernah lupakan kawan-kawan semuanya, Put. Termasuk Adul. Karena kami juga gak akan pernah melupakan kamu, Put. Selamat jalan, Putri sayang. Selamat jalan, Put. I love you, Put. Putri.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama drama radio tadi ya berjudul Suara Takdir, ini produksi dari RRI Sintang. Dan tentunya Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu di ragam budaya Melayu ya malam ini hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka

mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatan

0: bentuknya keras kayak batu, sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Ya, baik pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang ya, dan tentunya masih bersama saya Yotro juga temani Anda pendengar. Dan tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Melayu ya, di ragam budaya Melayu malam ini pendengar, hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Budak-budak, oh budak-budak, banyak penau, apa pikir?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sinta menemani malam minggu Anda di malam ini. Pendengar, tentunya Yeptro temani Anda di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, bagi Anda yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Untuk lagu-lagunya yang sudah disiapkan, kita ada lagu Nyanyian Rindu dari Obi Mesak, terus dari Nika Adila, ada Bintang Kehidupan, Maya Angela, Lilin Putih, Ingin Kembali dari Dedi Dores ya, masih ada Waktu dari Ebit GAD, Sentuhan Cinta dari Krisye, Romantika Remaja ya dari Dina Mariana, Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Pisesa, Layu Sebelum Berkembang dari Bruri Marantika, Usah Kau Panggil Mama dari Helen Sparinga, Kau Yang Kusayang dari Rinto Harahap.

ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar ya di ruang rindu kita malam ini. Silakan bagi Anda yang mungkin dari daftar lagu yang sudah Yaptura sebutkan tadi, ada lagu-lagu kesukaan Anda juga ya, silakan untuk di request bisa lewat WhatsApp di 0857 500 4740 dan juga di line telepon di 0565 24 7 7 4. Ya, karena waktu kita juga cukup panjang ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap jaga kesehatan untuk kita semua ya, apalagi dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Aduh, ini asapnya juga sudah pekat sekali, dan tentunya dengan kondisi cuaca ini seperti ini memang bisa mengganggu kesehatan kita juga ya. Ya, kalau berada terlalu lama di luar juga, aduh, udah mulai kerasa ya ngapnya atau sepun sesaknya, dan mata juga ikutan perih juga ya. Jadi memang harus benar-benar jaga kesehatan. Kalau nggak ada yang urgent benar, mendingan ya di rumah saja. Jangan lupa gunakan masker juga ya bagi Anda yang ya beraktivitasnya banyak di luar ruangan juga. Dan pendengar, silahkan bagi Anda yang mau ikut bergabung juga bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Tapi sebelumnya kita nikmati beberapa lagu berikut.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Ya, baik pendengar, itu tadi satu lagu dari miliknya Titi DJ, Sengaja Aku Datang. Dan tentunya Yotro juga masih temani Anda di Ruang Rindu. Silahkan bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Untuk lagu-lagunya tentunya bisa Anda pilih karena memang sudah disiapkan juga. Oke, baik, sepertinya sudah ada yang mau bergabung juga ya. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, mau direwat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Amin di Kelam.
0: Pak Amin di Kelam, oke. Ya. Gimana kabarnya malam ini, Pak Amin?
1: Kabarnya baik-baik aja, tapi ini ya, asasnya belum baik ini, Bang Metro.
0: Kenapa tuh?
1: Di banyak asap berkejaran udara.
0: Oh, asap. Iya, aduh, hai. Semoga cepat hujan ya kita ya, Pak Amin ya.
1: Ya, itulah, semoga cepat-cepat turun hujan.
0: Soalnya apa namanya, asamnya juga udah pekat sekali ini ya.
1: Ya, ini pandangan palingan 1 kilo lah, itu bisa kita melihat. Itu warna putih semua keliling.
0: Iya.
1: Dan bisa melihat jauh.
0: Memang sudah pekat sekali ya, Pak Amin ya. Memang sudah pekat sekali ya.
1: Itulah, ini termasuk apa namanya ini, bencana besar juga.
0: Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya, Pak Amin.
1: Itulah masker ini aku pakai terus, banget terus.
0: Harus pakai terus.
1: Nanti masuk di hidung bah itu asap.
0: Iya. Kalau lama-lama di luar mata udah ikutan agak perih ya, Pak Amin ya.
1: Iya, betul itu.
0: Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Pak Amin, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana?
1: Ada
0: nih?
1: Tadi Bang Etro menyebut itu apa? Lagu legendaris apa judulnya itu ya?
0: Lagu siapa? Ini ada lagu Desi Ratnasari, Sia-Sia judulnya. Nyanyian Rindu dari Obi Mesak, Bintang Kehidupan dari Nika Ardila, Lilin Putih dari Maya Angela, Ingin Kembali dari Dedi Dores, Masih Ada Waktu dari Ebir Giade, Sentuhan Cinta dari Krisye, Romantika Remaja dari Dina Mariana, Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa.
1: Ah, itulah yang Dian Piscesa banyak terus.
0: Dian Piscesa.
1: Ya, ini termasuk penyanyi favoritku.
0: Oke, siap.
1: Ebir juga penyanyi favoritku, tapi saya lebih suka ini. Lagu lirik lagunya itu yang bisa dia lembut.
0: Oke. Untuk salam-salamnya mau kirim.
1: Salamnya untuk semuanya ya, pendengar Persatu Sintong.
0: Oke.
1: Dari sahabat Super Maroke. Selamat malam, Mariko.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Pak Amin tadi di Kelam ya. Tetap jaga kesehatan, memang ya kondisi cuacanya ini kabut asapnya memang sudah pekat sekali ya. Dan oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam di mana, Pak Metro?
0: Dengan ruang siapa di mana?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Ragu.
0: Oke.

0: Iya.
1: Jangan lupa pakai masker. Kabarnya sehat, Bang Andri, gimana kabarnya?
0: Sama juga sehat selalu.
1: Jangan lupa pakai masker kalau beraktivitas, Bang Andri, ya. Memang harus saling mengingatkan kita, ya.
0: Waktu di sini agak kecapean, mereka.
1: Kenapa tuh?
0: Itu memadamkan api terus di lahan tuh.
1: Lahan
0: gambut udah beberapa hari dah.
1: Tapi sekarang kondisinya gimana?
0: Sekarang masih, tapi enggak begitu kuat lah.
1: Itu posisinya?
0: Itu dari pihak perusahaan tuh.
1: Ah, itu posisinya di mana, Bang Andre?
0: Di lahan itu dekat lahan saya tuh. Lahan gambutnya tuh.
1: Oke, tapi sekarang sudah aman. Tapi sekarang kondisinya gimana, Bang Andre?
0: Sekarang ini udah reda lah, udah reda lah.
1: Semoga enggak ini lagi, enggak kebakaran lagi, ya. Enggak menjalar lagi, ya.
0: Mungkinan bisa lah dipadamkan dan dihabiskan semua besok-besok, ya.
1: Semoga aman
0: ini
1: lah semuanya.
0: Baru pulang ibadah nih.
1: Oh, baru pulang ibadah.
0: Ya, ibadah keluarga.
1: Oke. Berarti apa namanya, habis pulang ibadah langsung nelpon gitu, ya?
0: Iya. Ini masih berpakaian rapi nih.
1: Waduh, mantap.
0: Belum dibuka deh.
1: Gimana kita orang Sintang bilangnya, mantap kau.
0: Mantap. Kalau mantap sakit lah.
1: Mati. Kalau mantap sakit, ya. Oke. Bang Andre, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
0: Lagunya yang terakhir tadi, Rinto Rahab.
1: Lagunya yang terakhir dari Rinto Harahap, ya, judulnya, iya. Kau Yang Kusayang, ya, judulnya, ya.
0: Mungkin lah itu.
1: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih?
0: Salamnya terutama buat Pak Jemira di Lombok, ya. Semoga sehat selalu dengan keluarganya.
1: Amin.
0: Dengan Pak Amin tadi, semoga sehat selalu juga. Dengan Bu Hilin di Lempah juga, semoga sehat selalu dalam keluarganya, keluarga besarnya.
1: Oke.
0: Lagunya dikasih sama Mama PG, ya.
1: Oke, siap.
0: Supaya dimikir dan dapat terhibur.
1: Oke.
0: Ini sebentar lagi mau tidur nih, capek rasanya.
1: Tunggu lagunya diputarin dulu lah.
0: Iyalah. Nanti kan lagunya udah diputar, langsung tidur nih.
1: Tenang, nanti kita temani sama teman-teman ini, teman-teman lawas. Capek, ya.
0: Saya juga.
1: Oke.
0: Kalau udah ada ibadahnya enggak capek. Nah, kita memuliakan Tuhan yang berkuasa.
1: Oke.
0: Kita dapat membantu kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Dia yang bantu kita.
1: Amin.
0: Nah, buat Mang Metro juga semoga sehat selalu dan serta bahagia di meja siarnya.
1: Oke.
0: Sama-sama itu. Jangan lupa jaga kesehatan mereka.
1: Oke, jangan lupa jaga kesehatan.
0: Bukan Bang Reko, Bang Metro.
1: Iya, Yeptro ini.
0: Salah juga rasanya Bang Reko. Biasa bercanda sama Bang Reko.
1: Oke. Itu aja.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat bertugas.
1: Selamat malam. Oke, di malam ini masih bersama saya, Yeptro, ya, bukan Diko. Oke, selanjutnya ada siapa di sana, masih di Ruang Nindu, ya, kita malam ini. Halo, selamat malam, Ruang Nindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, dengan siapa di mana?
2: Ayo, tebak-tebak lo.
1: Pura-pura gak kenal dulu lah kita.
2: Iya.
1: Boman, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
1: Baik, ya. Gimana cuacanya di sana, Boman?
2: Cuacanya cerah banget.
1: Apa namanya, berkabut juga gak?
2: Sama, berkabut juga. Udah makin hari makin kuat kabutnya.
1: Iya, sama ini. Di dalam studio aja udah kecium ini kabut asapnya, ya.
2: Iya.
1: Tetap jaga kesehatan, Boman.
2: Iya.
1: Malam ini sudah ngopi belum, Boman?
2: Kalau malam enggak ngopi, kalau ngopi malam enggak bisa tidur. Bang Pro.
1: Mabuk kopi, ya.
2: Iya.
1: Oke. Boman, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?

0: apa-apa yang belum request tadi?
1: Yang belum di request ini ada lagu Desi Ratnasari, Sia-Sia judulnya. Nyanyian Rindu dari Obi Mesak.
0: Nyanyian Rindu.
1: Nyanyian Rindu.
0: Ya.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Boman?
0: Salamnya buat Bang Tru. Buat Ayu, ada di Semelawang.
1: Oke.
0: Itu aja, selamat malam Bang Tru.
1: Selamat malam. Oke, ada Boman di Penai. Sama ya, kondisi kita memang lagi berkabut semua ini ya. Asal jangan kabut-kabut cinta ya. Oke, selanjutnya kita terima kembali di line telepon. Bagi Anda yang belum bisa bergabung juga lewat line telepon, bisa lewat WhatsApp juga ya. WhatsApp kita lagi apa nih namanya, lagi on time, lagi online. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, liwat lagu.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayuk di Semeluang.
1: Ayuk di Semeluang, gimana kabarnya Ayuk?
2: Kabarnya baik, kabar orang itu gimana?
1: Kabarnya sehat juga.
2: Iya, kabar keluarga di sini Pukat gimana?
1: Sehat juga.
2: Syukurlah kalau gitu.
1: Oke, Ayuk, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagu yang pertama tadi bareng gitu.
1: Yang pertama yang mana itu? Yang sudah di request atau yang belum?
2: Belum lah.
1: Yang belum di request?
2: Uh-uh.
1: Ada Desi Ratnasari, Sia-Sia judulnya.
2: Iya itulah.
1: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa nih?
2: Lagunya dikirim untuk pendengar semua. Saya semua mendengar malam ini.
1: Semua mendengar malam ini ya.
2: Iya, jangan dulu tidur, dengar lagu dulu.
1: Dengar lagu dulu baru tidur gitu ya. Kalau bisa ikutan telepon ya Yuk ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Iya, hanya itu aja Bang Itu.
1: Itu aja?
2: Iya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, masih bersama saya Yayap Troya, temani Anda di Ruang Lindu malam ini. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga. Masih kita terima juga di line telepon ataupun di WhatsApp bagi Anda yang mungkin belum sempat gitu ya. Nelpon bisa lewat WhatsApp juga. Tenang saja, nanti Yayap Troya bakal bacain juga. Dan pendengar, kita terima satu penelpon lagi ya sebelum kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Dan ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Lindu. Ini suaranya kecil sekali nih.
1: Dari Mama Peggy
0: nih, Bang. Oh, Mama Peggy.
1: Gimana? Kabarnya?
0: Oh, kabarnya sehat. Mau Peggy gimana kabarnya?
1: Agak batuk pilek ini, Bang.
0: Agak batuk pilek? Ini batuk pileknya kena cuaca kali ya.
1: Iya.
0: Ya, tetap jaga kesehatan, lekas pulih ya Mau Peggy ya.
1: Iya.
0: Mau Peggy lagi di mana nih sekarang?
1: Di Sintang, Bang.
0: Lagi di Sintang.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Lagi ini dari obat ya, Bang.
0: Lagunya dari
1: Ebit.
0: Iya. Ebit GAD.
1: Iya.
0: Oke, masih ada waktu judulnya ya. Lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Lagunya dikirim dengan Bang Andre tadi.
0: Tadi
1: enggak kedengaran, Bang.
0: Suaranya Bang Andre. Iya, agak kecil, agak berdengung tadi ya awal-awal tadi ya.
1: Salamnya buat warga di kampus ya, Bang. Untuk Bang Yatro, semoga selalu bersama keluarganya ya, Bang.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Oke, terima kasih buat Mama Peggy barusan bergabung ya. Suaranya juga kecil sekali nih Mama Peggy. Ya, terhampir saja tidak bisa mendengarkan suaranya dengan baik gitu ya. Tapi masih bisa sih ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin ikutan kembali bergabung juga di Ruang Lindu kita malam ini, silakan. Tapi kita dengarkan beberapa lagu berikut ini ya. Nanti kapan nih lagunya ya? Oke, tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang. Kita dengarkan beberapa lagu berikut ini ya. Masih temani Anda di Ruang Lindu.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175cc tingkat kebisingannya adalah 80 dB, sedangkan untuk motor di atas 175cc maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

India adalah salah satu negara yang mengalami fenomena alam luar biasa, terutama di kota Rovaniemi yang terletak di Laplandia. Selama musim panas, Rovaniemi mengalami fenomena matahari tengah malam atau midnight sun, di mana matahari bersinar terus-menerus selama sekitar 73 hari, mulai dari akhir Mei hingga akhir Juli. Bayangkan bisa menikmati matahari bersinar pada pukul 11 malam atau bahkan tengah malam. Fenomena alam ini tentu sangat unik dan menarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Selain itu, Rovaniemi juga terkenal sebagai kota musim dingin yang indah dengan salju yang lebat dan cahaya utara yang spektakuler.

0: Ya, pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Obi Mesak ya, yang barusan kita dengerin. Ada nyanyian rindu. Oke, kembali kita terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Masa Bang Metro enggak tahu.
0: Siapa ini?
1: Sebang.
0: Siapa dulu? Nanti salah nanti tebaknya ya.
1: Salah baru aku bilang.
0: Siapa ini?
1: Pak Agus Nengasilan.
0: Oh, Pak Agus. Gimana kabarnya Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma agak pedih tenggorokan karena asamnya.
0: Iya, sama kita ya.
1: Asamnya terlalu banyak lah.
0: Body di sana sudah pekat juga ya?
1: Udah pekat di sini.
0: Oke, tetap jaga kesehatan Pak Agus.
1: Iya.
0: Oke, Pak Agus, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Apa lagunya tadi, Pak?
0: Lagunya yang belum di request ini ada lagu Bintang Kehidupan dari Nika Ardila.
1: Lilin. Nah, itu cara bintang kehidupannya.
0: Bintang kehidupan, oke. Lagunya mau dikirim buat siapa nih?
1: Spesial buat Abang Jalah. Ya, itu aja.
0: Itu aja.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Pak Agus ya di Nengasilat. Oke, lagunya tadi Niki Ardila ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat, Pak Jumirah, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Sehat ya. Gimana abang cuacanya itu, di
2: sehat sekeluarganya?
0: Sehat juga. Gimana cuacanya di sana, Pak Jumirah?
2: Nah, kalau di sini nih terang menerang bulannya Bang Nyetro nih.
0: Waduh.
2: Cerah nih.
0: Cerah ya.
2: Oh.
0: Di Kalimantan lagi berkabut. Apanya? Ini Pak Jumirah. Di Kalimantan lagi berkabut ini cuacanya.
2: Di Kalimantan itu cuacanya gimana atau Bang Nyetro? Cuacanya?
0: Cuacanya lagi berkabut.
2: Kabut, asap kabut.
0: Ya lagi berkabut.
2: Mungkin ada yang bakar kebakaran kayaknya.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Yang ada bakar-bakar ladang kah apa kah?
0: Oke. Okay. Pak Jumirah mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Nah, apa lagunya tuh Abang Mitra?
0: Yang belum di request ada Didi Dores Ingin Kembali.
2: Didi Dores lah.
0: Oke, siap. Lagunya mau dikirim buat siapa nih?
2: Abang Andre sudah masuk belum?
0: Sudah, Abang Andre sudah masuk tadi ya.
2: Buat Abang Andre yang ada di SD 5 Blitar, semoga dia tetap sehat bersama anak dan istrinya. Buat Abang Adi di Tanjung Bang, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Abang Nyetro, semoga tetap sehat sekeluarganya Abang Nyetro.
0: Amin.
2: Buat selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Pak Jumirah di Lombok ya. Katanya cuacanya di sana lagi cerah-cerahnya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, malam juga. Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dengan siapa aja boleh, Bang Yetro.
0: Ini
3: Bang Yetro, apa kabar di sana?
0: Kabarnya sehat.
3: Iya.
0: Ini Kak Yanti ya?
3: Apa dia?
0: Ini Kak Yanti ya?
3: Iya dong.
0: Soalnya ini suaranya kayak orang-orang yang sudah ngantuk.
3: Suaranya kayak apa?
0: Kayak orang yang sudah ngantuk.
3: Bang Yetro itu suaranya jauh.
0: Suaranya jauh, sudah dekat belum?
3: Kayak suara orang gimana? Kurang sehat. Jangan nyumpah Bang Retro, ini bangun tidur.
0: Oke.
3: Sehat Bang Retro.
0: Sehat.
3: Iya, ini baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur.
3: Terkejut aku ya. Tadi Bang Retro cuap-cuap sendiri, ngomong sendiri. Sekali tiba-tiba terbangun digigit nyamuk.
0: Kayak Anti sih kelamaan tidurnya.
3: Golek-golek di ruang tengah nih.
0: Orang itu kan
3: ujungnya ketiduran.
0: Kayak Anti.
3: Iya.
0: Orang itu kan nelpon dulu baru tidur.
3: Apa dia?
0: Nelpon dulu baru
3: tadi
0: tidur.
3: Tadi itu kan nonton HP gitu, Bang. Ujung-ujungnya lalu HP yang nonton aku.
0: tapi enak ya kayak gitu ya. Biasanya kita kalau abis nonton di HP gitu tuh langsung ngantuk ya kayak Anti ya.
3: Iya, karena gini, tadi aku kan baring-baring belum niat mau tidur Bang Retro. Tiba-tiba aku lalu terlelap gitu Bang Retro.
0: sering kejadian ya kayak Anti ya.
3: Iya, sering itu. Pokoknya sering dialami lah semua orang. Yakin aku
0: tiba-tiba.
3: Nonton-nonton HP kan pengennya. Ujung-ujungnya HP yang nonton kita.
0: Tiba-tiba HP-nya udah nimpa aja ya kayak Anti ya.
3: Nah, itu dia. Lagunya Bang Retro, sebutin lagi.
0: Lagunya yang sudah di request atau yang belum nih?
3: Yang belum lah.
0: Yang belum ada Lilin Putih dari Maya Angela. Terus
3: apa tadi?
0: Lilin Putih dari Maya Angela.
3: Ingin Putih.
0: Lilin Putih.
3: Lilin Putih.
0: Enggak
3: lilin merah. Atau kuning.
0: Jangan lah. Lilin Putih aja kita.
3: Terus
0: ada
3: lagi.
0: Sentuhan Cinta dari Krisye. Romantika Remaja dari Dina Mariana. Layu Sebelum Berkembang dari Pruri Marantika. Usah Kau Panggil Mama dari Helen Sparinga.
3: Waduh. Itu ya aku pengen dengar Lilin Putih ya.
0: Lilin Putih.
3: Itu biar Bu Ros yang request. Udah masuk belum dia?
0: Belum, Bu Rosnya kayaknya Bu
3: dia
0: Ros sudah
3: suka
0: tidur.
3: Kayak aku juga terlelap juga baring-baring. Di ruang tengah golek-golek kan. Nonton-nonton HP ceritanya kan. Ujung-ujung HP yang nonton kita. Hen, kan giliran gitu Pak. Betul enggak Pak Yetro?
0: Iya, sering kejadian memang ya.
3: Itu aja ya Pak Yetro. Ceritanya kan aku nunggu air, Bang. Nunggu air, nampung air gitu Bang Pak Yetro.
0: Tapi
3: kalau
0: aman enggak airnya?
3: Ada aman lah. Tadi bertumpahan sikit ya. Enggak tahu lah sikit banyaknya. Kan ditinggal ketiduran.
0: Bahaya
3: kan kalau malam gini baru lancar ya. Kalau itu siang enggak lancar dia Bang Retro.
0: Banyak
3: atau
0: emak ya.
3: Masih awal malam itu karena mungkin orang banyak Bang Retro.
0: Iya.
3: Kan kami air ledeng ini. Jadi kalau malam gini baru lancar dia laju airnya.
0: Sambil tunggu air ya.
3: Itulah sampai ketidur-tiduran tadi malam Kak Elin geli ketawa kaku. Enggak tahulah bertumpahnya sebanyak berapa. Itu aja Bang Retro ya.
0: Itu aja.
3: Okay. Nanti di lagunya ditunggu. Aku lagi golek-golek bareng lagi nih. Mudah-mudahan tak tidur lagi. Anda seger. Udah seger matanya.
0: Udah seger
3: yuk,
0: mata.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya terima kasih ada Kak Yanti tadi di Alay ya. Baru bangun tidur. Ya sudah nyempatin diri buat nelpon ya. Dan pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: kamu, ternyata ada hewan yang bisa menyatakan cinta sama pasangannya, yaitu beberapa spesies burung penguin, seperti penguin Adelin dan penguin Gento, dikenal memiliki perilaku unik saat mencari pasangan. Mereka akan mencari batu yang menarik dan memberikannya kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Burung penguin jantan akan mengumpulkan batu dan membawanya ke sarang untuk diberikan kepada pasangan mereka. Batu ini kemudian digunakan untuk membangun sarang bersama. Memberikan batu dapat dianggap sebagai tanda kesetiaan dan komitmen burung penguin jantan kepada pasangan mereka. Perilaku ini juga dapat menjadi cara bagi burung penguin jantan untuk menunjukkan kualitas dan keseriusan mereka dalam mencari pasangan. Perilaku unik ini menunjukkan bagaimana hewan dapat mengekspresikan cinta dan kesetiaan dengan cara yang berbeda dari manusia.
1: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: Gunakan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Ya baik pendengar, sudah di jam 22 lebih 40 menit ya waktu Indonesia Barat. Sekitar 20 menit lagi ya kebersamaan kita di Ruang Lindu malam ini. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung. Dan tentunya bagi Anda juga yang sudah ngantuk juga, ingin tidur dan beristirahat ya, selamat tidur, selamat beristirahat. Ya tetap jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang saat ini ya, ini kabutnya memang lagi pekat-pekatnya juga. Jadi memang harus benar-benar jaga kesehatan. Ya baik, ini Yaptro bacakan juga yang sudah ikutan bergabung ini ya. Ada Alfi, katanya Alfi lagi pengen dengerin lagu Romantika Remaja ya dari miliknya Dina Mariana. Dan bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga, masih kita tunggu ya, bisa lewat line telepon dan juga di WhatsApp.

Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Nah, pendengar, sudah di jam, tidak terasa sudah di jam 22 lebih 57 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk di Ruang Rindu kita malam ini Aptro cukupkan. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan selanjutnya kami akan hadirkan jazz music ya ke ruang dengar Anda sebelum tidur. Kembali kami ingatkan juga, jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah ya. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin juga kompornya. Dan semangat juga untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya, barangkali yang sedang shift malam juga ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan yang pastinya. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan sebelum tidur, jangan lupa untuk kunci pintu, jendela, pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan di tempat yang aman ya. Pastinya juga ini untuk kebaikan Anda. Dan tetap bersama kami hadirkan jazz music ya ke ruang dengar Anda.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makan.

tangan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, lagu dari miliknya Bobby Mercury ya, Biarkan Ku Pergi. Dan pendengar, sudah di jam 23:51 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya Yatro temani Anda di Sintang malam ini ya, di hari Sabtu ini tanggal 29 Agustus 2026, tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas dari jam 5 tadi hingga sekarang. Ya, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

motivasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Minggu 30 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini, saya Asri menemani Anda, dan ada rekan saya Dika dan juga WMP di MCR. Edisi siarnya hari ini Minggu 30 Agustus 2026, dan tentunya dengan ragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya pendengar, akan kami hadirkan Mutiara Pagi Agama Kristen di pukul 5 lebihnya 10 menit waktu Indonesia Barat. Selain itu juga akan kami hadirkan untuk Anda Buletin Sepekan di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Selain itu juga kami hadirkan Warta Berita Sentral Suara Warga, dan juga nantinya di pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan siaran langsung ibadah dan juga lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di Sintang pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Kristen bersama dengan narasumber kita kali ini, ada Bapak Joko Kristianto dengan tema Yesus Sahabat Orang Berdosa. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
4: Shalom para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Mutiara Kristen. Dan tentunya hari ini kita akan menikmati makanan rohani yang boleh menjadi sumber kekuatan bagi kita semua, sehingga kita menjadi orang Kristen yang boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Para pendengar RRI Pro 1 yang saya kasihi, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Demikian pembacaan nats firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai yang kedua. Sebelum kita membahas nats firman Tuhan yang sudah kita baca, mari kita berdoa, memohon agar Roh Kudus mengurapi kita semua, sehingga firman Tuhan boleh ditaburkan di tanah yang subur, tanah yang gembur, dan firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkau rela datang ke dunia untuk menebus kami orang berdosa. Sepatutnya kami binasa dan sepatutnya kami menerima hukuman kekal. Tapi kasih dan rahmat-Mu membuat kami menjadi orang-orang Kristen yang menikmati anugerah keselamatan sampai saat ini. Tuhan yang baik, kami orang berdosa. Kami perlu Engkau, Tuhan. Tuhan, jamah hati kami untuk boleh kami boleh memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan ini, kami boleh menangkap kebenaran firman itu, dan kami rindu menjadi murid Kristus yang boleh bertumbuh, berakar dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapilah hambamu yang jika bukan karena Tuhan, hambamu ini hanyalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan mengampuni hambamu, Tuhan mengurapi mulut, bibir, hati, dan pikiran, sehingga tatkala firman Tuhan diberitakan, semata-mata bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Roh Kudus bekerja memakai hambamu menjadi alat untuk boleh menjadi penyambung lidah Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada, baik yang di desa-desa maupun yang di kota-kota, tentunya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yesus Sahabat Orang Berdosa. Mengapa orang berdosa suka dekat dengan Yesus? Ini menjadi satu pertanyaan yang perlu kita jawab, tentunya berdasarkan nats yang sudah kita baca, yakni di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat pertama sampai dengan kedua yang berbunyi, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jika kita mencermati dua ayat ini, ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus mendengarkan keluh kesah dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang dimana mereka mempermasalahkan kenapa Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa dan mau makan bersama-sama dengan mereka. Dan dua ayat ini adalah pintu masuk ke Injil Lukas pasal 15. Ya, kalau kita melihat tanpa dua ayat ini, kita tidak akan mengerti tiga perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Baik itu perumpamaan tentang domba yang hilang, atau perumpamaan tentang dirham yang hilang, atau tentang perumpamaan anak yang hilang. Ketiga perumpamaan itu menjawab tentang sungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalam nats yang kita baca, kita mengetahui ada dua kelompok di hadapan Yesus yang saat itu sedang berkumpul. Yang pertama adalah kelompok pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sementara kelompok kedua, dalam ayat kedua, kita bisa menemukan kelompok itu adalah dihuni orang Farisi dan ahli Taurat. Mari kita belajar tentang apa yang sedang terjadi terhadap dua kelompok ini. Baik kelompok pertama yang dihuni pemungut cukai dan orang berdosa, maupun kelompok kedua yang dihuni oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bagaimana dengan sikap mereka? Kelompok pertama, sikap mereka adalah datang dan mau dengar Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, kelompok kedua yang dihuni oleh orang Farisi dan ahli Taurat, sikap mereka bersungut-sungut, menghakimi, seolah-olah mempermasalahkan akan tindakan Tuhan Yesus itu adalah tindakan yang salah dengan menerima orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. yang menjadi masalah apa sebenarnya? Bagi kelompok pertama atau kelompok orang berdosa, masalah utamanya adalah dosa. Mereka merasa diri orang yang berdosa, dan mereka rindu datang dan mau dengar firman Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah bagi kelompok kedua, atau kelompok orang Farisi, atau kelompok orang Taurat, atau kelompok yang merasa diri bukan orang berdosa, yang menjadi masalah bagi kelompok ini sebenarnya adalah kesombongan rohani. Mereka merasa bahwa mereka tidak berdosa seperti orang Farisi dan orang-orang berdosa yang lain. Karena mereka adalah golongan-golongan orang yang mungkin dianggap ya suci. Karena mereka bekerja di rumah-rumah ibadat dan menjadi ahli-ahli Taurat. Ini yang menjadi masalah. Kelompok pertama masalahnya adalah dosa. Kelompok kedua masalahnya adalah kesombongan rohani. Bagaimana dengan hasil? Tentunya hasilnya akan sangat berbeda bagi kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok orang berdosa hasilnya adalah pertobatan dan keselamatan. Jelas ketika dosa menjadi masalah, maka sikap yang perlu diambil adalah datang dengar. Dan sikap ini membawa kepada hasil, yakni pertobatan dan keselamatan. Buktinya apa? Tuhan Yesus mau menerima mereka, baik para pemungut cukai maupun orang-orang berdosa. Bagaimana dengan hasil orang-orang yang sedang mengalami masalah kesombongan rohani yang dialami oleh kelompok kedua, baik orang Farisi maupun ahli Taurat? Hasil mereka adalah tertutup. Mereka tidak menerima keselamatan karena apa? Karena mereka tidak memerlukan Yesus. Dan di ayat yang ke-28, Lukas 15 ayat 28, mereka tidak masuk pada pesta karena hati mereka yang keras, ya. Mereka tidak bisa menikmati pesta. Ya. Sangkakala kedua berbunyi, maka saleh-saleh diangkat. Dan kita akan menikmati pesta perkawinan anak domba. Kita adalah mempelainya. Dan kita semua akan menikmati pesta itu. Tetapi bagi orang yang tidak memerlukan Tuhan Yesus, maka dia tidak dapat masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, bagaimana dengan kita semua? Kita duduk di kelompok mana hari ini? Mungkin ada yang merasa, oh Tuhan, saya ini pemungut cukai, Tuhan. Saya sering meminjamkan uang. Kita tahu pemungut cukai itu adalah penarik pajak, ya kan? Dan sangat dibenci saat itu. Dan kita merasa bahwa diri kita ini orang berdosa. Atau kita merasa, wah aku ini setiap minggu rajin ibadah, ikut pelayanan, guru sekolah minggu, main musik, singer, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita sedang mengalami masalah kesombongan rohani. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada, dimanakah kita hari ini? Masuk kelompok orang berdosa atau masuk kelompok orang yang merasa diri rohani dan memiliki masalah kesombongan rohani seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Apa yang menjadi kebenaran dari Yesus, sahabat orang yang berdosa? Setidaknya ada 3 kebenaran dari Injil Lukas 15 ayat yang pertama sampai yang kedua. Bagian yang pertama, mari kita kupas bersama-sama. Bahwa hati orang berdosa haus akan kebenaran. Di dalam ayat yang pertama jelas dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk menerima mendengarkan dia. Ada tiga kata penting yang bisa kita cermati dari ayat yang pertama ini. Yang pertama adalah biasanya datang. Ya, ini kebiasaan mereka. Artinya kebiasaan itu tidak terjadi cuma satu kali. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu membuat mereka senang, membuat mereka betah, ingin berlama-lama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa mereka sangat ingin mendengar, sangat ingin dekat dengan Yesus? Kenapa? Karena mungkin di tempat lain mereka ditolak. Mereka adalah golongan yang mungkin sangat dibenci oleh lingkungan masyarakat. Secara sosial, mungkin status mereka adalah orang yang termarginalkan, terpinggirkan, karena memang moral mereka mungkin dianggap tidak baik. Mereka ditolak ketika mereka ke sinagoge oleh orang Farisi. Mereka tidak boleh masuk karena mereka adalah golongan orang berdosa. Mereka tidak bisa ke gereja. Mereka mau ke gereja ditolak karena kamu ini mungkin mantan residivis, atau kamu ini orang pemakai narkoba, atau kamu ini rentenir, suka meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, atau kamu ini seorang pecina sehingga kamu tidak layak untuk masuk ke gereja. Mereka tidak betah untuk datang ke bait Allah. Mereka ditolak. Tetapi ada kebiasaan yang sering dilakukan, yaitu mereka berjumpa dengan Yesus. Duduk, makan bersama. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini adalah satu kebiasaan yang membuktikan bahwa mereka haus akan kebenaran. Kata yang kedua adalah untuk mendengarkan dia. Nah, ini unik. Jadi sesuatu yang berulang-ulang dengan tujuan yang jelas. Untuk mendengarkan dia, yakni Tuhan Yesus. Artinya mereka lapar akan firman. Dosa tidak bikin mereka mati rasa. Dosa bikin mereka sadar bahwa aku butuh jawaban. Dan ketika mereka datang kepada Yesus, mereka mendapatkan makanan rohani yang mengenyangkan, yang menguatkan, yang membuat mereka bangkit kembali untuk boleh hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Siapakah mereka? Jelas di dalam ayat yang pertama mengacu kepada pemungut cukai, orang berdosa. Siapakah pemungut cukai itu? Dalam kelompok pertama, kelompok orang berdosa yang berisikan dari pemungut cukai dan orang berdosa, pemungut cukai menurut kondisi masyarakat secara sosial saat itu adalah orang yang sangat dibenci. Karena apa? Mereka dicap sebagai pengkhianat bangsa. Pemungut cukai adalah orang yang direkrut oleh kekaisaran Romawi. Dan saat itu Israel menjadi kolonial, ya, tanah jajahan bangsa Romawi. Dan mereka merekrut orang-orang Yahudi sendiri untuk menjadi antek-antek mereka. Untuk menjadi pegawai kekaisaran Romawi. Dijadikan pegawai, dan ini membuat masyarakat sekitar atau penduduk-penduduk pribumi itu sangat-sangat benci. Diklaim mereka ini warga pribumi tetapi menjadi mata-mata, menjadi pengkhianat bangsa, menjadi koruptor, sering memungut pajak yang terlalu besar hanya untuk kepentingan sendiri, kekayaan sendiri, dan ini membuat masyarakat sangat-sangat benci dan tidak mau bergaul dengan mereka. merekalah pemungut cukai, orang yang termarginalkan, kelompok yang ditolak oleh lingkungan masyarakat karena dicap sebagai pengkhianat bangsa, dicap sebagai koruptor, dicap sebagai antek mata-mata. Sementara orang-orang berdosa adalah golongan-golongan orang yang secara moral adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran moral, yang memiliki suatu tindakan yang tidak bermoral. Mungkin mereka adalah kelompok-kelompok pelacur, penjudi, pemabuk, dan dicap sebagai sampah masyarakat. Bahwa mereka ini aib, sehingga mereka tidak bisa diterima di sinagogi-sinagogi. Tetapi ada sesuatu yang spesial di dalam kelompok ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk duduk dekat di kaki Yesus dan mau mendengarkan firman Tuhan. Para pendengar RRI Plus 1 Sintang dimanapun Anda berada, gereja harusnya jadi tempat yang paling aman buat orang berdosa. Gereja bukan pengadilan, sehingga gereja menjadi tempat untuk mengadili sesama. Inilah yang hilang saat ini. Bahwa gereja tidak lagi aman bagi orang-orang berdosa. Kemanakah kita orang berdosa harus mengadu ketika kita di gereja kita digosipin, ketika kita di gereja kita disingkirkan, bahkan ketika kita memberi persembahan dianggap persembahan kita tidak layak karena uang haram, uang hasil korupsi. Ketika kita datang ke gereja, rasa aman sudah tidak ada lagi. Gereja menjadi sebuah tempat untuk mengadili, bukan sebuah tempat yang aman untuk kita boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jika sebuah organisasi atau gedung gereja atau tempat menolak kita yang oleh karena status kita orang berdosa, saudara-saudara tidak boleh tawar hati. Saudara hanya perlu datang dekat kepada Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus kita akan diterima apa adanya. Bukan karena ada apanya, tapi apapun keadaan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka niscaya pertobatan dan keselamatan akan menjadi milik kita. Bagian yang kedua yang dapat kita nikmati pada saat ini adalah berbicara tentang hati orang Farisi. Bagaimana dengan hati orang Farisi? Hati orang-orang yang merasa tinggi rohani, hati mereka penuh dengan sungut-sungut. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang dimaksud dengan kata bersungut-sungut? Kata bersungut-sungut ini dalam bahasa aslinya memiliki makna menggerutu, ya kan? Bisik-bisik, gosip rohani, gosip digosok makin sip, ya. Tapi gosipnya gosip rohani. Isi sungutannya jelas. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dia bersungut-sungut dan isinya dia katakan gini, iya, Yesus ya menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bagaimana seorang rabi, seorang nabi, seorang imam bisa menerima orang-orang berdosa, bisa menerima para pengkhianat bangsa, bisa menerima orang-orang yang menjadi aib sebuah bangsa, dia mau makan bersama-sama dengan mereka. Dua tuduhan yang dituduhkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah menerima dan makan bersama. Menerima berarti menyambut, merangkul. Ya. Bagi orang Farisi, kalau orang kudus tidak boleh pegang yang najis. Kalau orang kusta, orang yang punya sakit kusta, ketika dia berjalan harus berkata kusta, kusta, kusta. Artinya apa? Jangan sampai terpegang. Kalau terpegang kita akan menjadi najis. Ini hukum bagi orang Farisi. Kalau sampai kita bergaul dengan orang berdosa, orang yang najis, maka kita akan menjadi najis. Tetapi Yesus menerima mereka. Yesus menyambut mereka. Yesus merangkul mereka. Yesus ingin mengatakan bahwa apa gunanya hukum jika tidak ada kasih? Jika kita ada hukum hanya untuk mengadili dan tidak mau menyambut dan merangkul mereka, bagaimana mereka akan berjalan kembali ke dalam hukum yang sudah Tuhan berikan?

hati yang mau mendekat dan hati yang mau mendengar dia. Ketika kita rindu mendekat, rindu mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Dosa akan terselesaikan dan kita akan mengalami pertobatan dan keselamatan. Tuduhan yang kedua adalah makan bersama. Di budaya Yahudi, makan itu adalah persekutuan paling intim. Artinya Yesus anggap mereka teman. Berarti persekutuan orang intim itu bisa keluarga. Ya keluarga kalau kita ada budaya makan bersama. Ya kan? Ngundang keluarga-keluarga dekat, teman-teman, ya. Ini menunjukkan bahwa dengan makan bersama berarti mereka memiliki persekutuan yang paling intim. Artinya Yesus menganggap orang-orang berdosa dan para pemungut cukai itu adalah teman dekat, sahabat, bukan orang jauh. Kalau orang jauh tidak mungkin dia mau makan bersama. Karena dia ini teman, orang dekat, mereka makan bersama. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini sedang bermasalah. Masalahnya apa? Kita tahu bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin umat pada saat itu. Mungkin kalau zaman sekarang mereka itu adalah guru-guru teologi, pendeta-pendeta, gembala-gembala, mungkin pastor. Dan mereka ini adalah orang yang sebenarnya sangat dihormati di tengah-tengah lingkungan umat saat itu. Mereka adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi di bidang keagamaan. Tetapi apa yang menjadi masalah bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Yang pertama, bahwa agama tanpa kasih, ya, mereka jaga kekudusan, tapi kehilangan belas kasihan. Artinya apa? Mereka punya agama, tetapi mereka tidak punya kasih. Mereka menjaga aturan-aturan agama, kesucian, kesalehan, kekudusan, tapi tidak ada belas kasihan. Mereka meremehkan orang-orang yang mungkin secara moral mereka itu adalah orang-orang yang tidak bermoral. Dan mereka tidak punya belas kasihan karena mereka tidak mau menerima. Mereka tidak mau menyambut, merangkul, dan mereka tidak merasa bahwa mereka adalah sahabat. Tidak ada persekutuan yang intim. Adanya adalah mereka menghakimi secara hukum agama. Yang kedua, mereka lupa panggilan, bahwa mereka dipanggil jadi terang, tetapi malah terang itu disembunyikan di bawah gantang, sehingga terang itu tidak nampak. Mereka jaga pagar biar tidak najis. Mereka menjauhi orang yang najis agar dirinya tidak najis. Tetapi mereka bahwa panggilan mereka seharusnya mereka menjadi terang, menuntun mereka yang tersesat untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dan masalah yang ketiga adalah mereka buta diri. Mereka merasa tidak butuh Tuhan. Seolah-olah datang ke sinagoge, membacakan nubuatan, melakukan hukum-hukum Taurat, dan menjadi orang-orang ahli-ahli tafsir, ahli-ahli kitab, mereka seolah-olah sudah cukup dan menjadi orang yang suci, tidak najis. Dan mereka lupa bahwa mereka sebenarnya butuh Yesus. Mereka butuh Tuhan untuk boleh mengalami pertobatan dan keselamatan. Tetapi mereka merasa tidak membutuhkan Yesus. Jadi, hati-hati.

jika kita ada dalam kelompok yang kedua, maka pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah kita harus hati-hati. Kita bisa jadi orang Kristen 20 tahun mungkin, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan dari kecil sampai tua kita ada Kristen sampai 60, 70 tahun. Tapi kalau kita punya hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka kita akan jatuh ke dalam dosa kesombongan rohani. Merasa diri paling suci dan tidak najis, tetapi sebenarnya kita sedang jauh daripada kasih karunia. Maka kita harus bisa mengkoreksi hati kita, hati-hati, agar kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan rohani yang membuat kita tidak bisa masuk di dalam pesta perkawinan anak domba itu. Rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin main musik, rajin mengajar sekolah minggu, rajin membeli perpuluhan, rajin berdoa, tapi tidak punya kasih buat yang hilang, ini adalah kesia-siaan. Apa untungnya bagi kita jika melaksanakan aturan-aturan agama, tetapi kita tidak peduli dengan sesama kita? Kita merasa diri kita sebagai orang yang eksklusif mungkin, yang spesial, yang istimewa, sehingga kita menjadi hakim bagi orang-orang yang memerlukan Yesus. Saudara akan menjadi orang yang terhilang. Saudara akan menjadi orang yang jatuh dalam kesombongan rohani. Dan itu merugikan kita. Artinya kita tidak akan masuk dalam pesta perkawinan. Pesta yang penuh dengan sukacita karena anak yang hilang itu sudah ditemukan. Untuk itu kita perlu berwaspada, hati-hati, koreksi. Kalau kita masuk dalam kelompok yang kedua ini, kita harus hati-hati. Kita harus koreksi diri agar kita tidak jatuh di dalam kesombongan rohani. Bagian yang ketiga adalah hati Yesus menerima dan makan bersama. Ini adalah jawaban dari Tuhan Yesus terhadap sungut-sungut dan kritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jelas bahwa ini adalah jawaban Yesus atas dua kelompok itu. Dan jawabannya adalah tiga perumpamaan yang Tuhan berikan dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Kenapa Yesus makan dengan orang berdosa? Hal yang pertama jelas di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah misi Allah. Kenapa Tuhan datang ke dunia? Bahwa Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dokter ada tidak untuk di ruangan orang sehat. Tapi dokter ada karena dia diperlukan di ruang UGD. Kalau orang udah di UGD, udah datang ke UGD, berarti dia perlu dokter. Kalau di lingkungan orang sehat, orang tidak perlu dokter karena semua udah sehat. Jadi Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk orang-orang yang punya masalah terhadap dosa. Karena dia ingin mencari dan menyelamatkan yang hilang. Alasan yang kedua kenapa Yesus makan dengan orang berdosa adalah karena kasihnya. Yohanes 3 ayat 17 mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya. Artinya apa? Bahwa Yesus tidak kompromi dengan dosa, tapi dia juga tidak menolak orang-orang yang berdosa. Dia menerima orang-orang berdosa yang mau datang dan mendekat kepadanya. Jelas ini bukti bahwa Yesus datang karena kasih. Hal yang ketiga adalah, kenapa Yesus makan dengan orang berdosa? Karena tujuannya adalah pertobatan. Hasil yang Tuhan inginkan adalah pertobatan, sehingga semua orang bisa bersuka cita di dalam pesta itu. Perhatikan di dalam ayat yang pertama dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Jadi sikap kelompok yang pertama, kelompok orang berdosa, mengapa mereka datang kepada Yesus? Karena mereka memerlukan Yesus untuk mendengarkan dia. Mungkin mereka adalah kelompok yang tertolak di lingkungan masyarakat. Secara sosial mereka adalah kelompok yang termarginalkan. Orang yang ditolak karena abmoral, perbuatan yang tidak bermoral, yang perbuatan yang sangat dibenci di lingkungan masyarakat. Mereka datang ke sinagogi, datang ke gereja, datang ke tempat-tempat ibadah, ditolak. Tapi mereka datang kepada Tuhan untuk mendengarkan Yesus. Wow, luar biasa ini. Dan hasilnya apa? Hasilnya Zakheus bertobat. Lukas pasal 19. Hasilnya wanita berdosa ya mengurapi Yesus. Yesus tidak bilang dosamu oke. Dia bilang ikut aku dan aku ubah hidupmu. Ketika orang berdosa yang kedapatan berzina hendak dilempari batu, Yesus berkata, jika ada di antaramu yang tidak berdosa, silakan lempar batu duluan. Apa yang terjadi? Mereka mundur satu persatu. Pada dasarnya, kita adalah manusia yang berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, natur dosa itu dibawa kita manusia. Itulah dosa warisan. Dan dosa itu semakin bertambah-bertambah setiap hari. Dengan penyimpangan-penyimpangan. Karena kita semakin hari semakin mengenal hukum Tuhan, semakin banyak juga dosa kita. Tetapi Tuhan tidak bilang, oh silakan berbuat dosa banyak-banyak. Dia bilang, ikut aku. Aku ubah hidupmu. Ikut aku dan engkau akan berubah. Jika engkau berubah, maka keselamatan akan menjadi milikmu. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jawaban Tuhan terhadap sungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dapat tercermin dari 3 perumpamaan yang Tuhan berikan di dalam Injil Lukas pasal 15. Yang pertama, Tuhan Yesus berbicara tentang domba yang hilang. Artinya apa? Artinya Allah aktif mencari. Karena kedegilan kita, karena moral kita, kita tidak dengar-dengaran akan Tuhan sehingga kita tersesat. Tetapi ingat bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia aktif mencari. Dia berinisiatif menemukan kita. Dan ketika dia menemukan kita yang terhilang, dia bersuka cita. Dia memanggil tetangga-tetangga dan mengadakan pesta. Karena satu yang hilang itu telah diketemukan. Lalu Tuhan menjawab tentang perumpamaan dirham yang hilang. Kalau kita melihat bahwa dirham yang hilang itu, dirham adalah benda mati. Dia adalah uang.
dan dia jatuh. Dia tidak tahu kalau dia terhilang. Tetapi Allah digambarkan seperti wanita yang teliti mencari di bawah kolong, dimanapun dia berada, diteliti, dicari sampai menemukan. Dan ketika menemukan dirham itu, dia senang. Dia mengundang para tetangga-tetangga. Dan dia mengadakan pesta karena dirham yang hilang itu sudah ditemukan. Dan jawaban Tuhan dalam perumpamaan anak yang hilang adalah berbicara bahwa Allah menunggu dengan kasih. Ketika anak itu mendukakan hati bapaknya dengan meminta warisannya dan menghambur-hamburkannya, tatkala anak itu sudah kehabisan harta miliknya dan dia rindu pulang, Bapa menunggu dengan kasih. Dari tiga perumpamaan ini kita bisa mendapatkan benang merah bahwa surga lebih peduli satu orang berdosa bertobat daripada 99 orang benar yang tidak perlu pertobatan. Para pendengar RRI Persatu Sintang dimanapun Anda berada, sebagai penutup dalam bagian firman Tuhan saat ini, menjadi tantangan untuk kita. Yang pertama, jika kamu merasa diri kamu adalah orang berdosa, kabar baiknya adalah Yesus tidak jijik sama kamu. Dia lagi tunggu kamu datang untuk mendengarkan dia. Datang mendekat untuk mendengarkan dia. Dia mau ngajak kita makan bersama. Tapi banyak orang, oh tunggu dulu lah, biar saya bersih dulu. Saya masih suka minum, saya masih suka mabuk, saya masih suka berjudi, saya masih punya selingkuhan dan lain sebagainya. Tunggu Tuhan, tunggu bersih dulu baru ke gereja. Saudara, kapan bersihnya? Walaupun kita kotor, kalau kita mau datang, mau dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak jijik dengan kita. Dia menerima kita apa adanya. Jangan tunggu. Jangan tunggu, nanti terlambat. Ini saatnya engkau datang minta ampun kepada Tuhan. Apapun kondisimu, kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan terima kamu apa adanya. Hal yang kedua, jika kamu orang Farisi, cek hati kita. Jika engkau golongan orang Farisi, mungkin engkau adalah majelis, mungkin engkau adalah gembala, mungkin engkau adalah pendeta, mungkin engkau adalah penatua, mungkin engkau adalah pastor, mungkin engkau adalah evangelis, penginjil, misionaris, atau apapun status kedudukanmu di dalam organisasi gereja. Jika engkau merasa bahwa engkau adalah golongan orang Farisi, cek hati. Kapan terakhir kali kamu bersuka cita karena satu orang berdosa bertobat? Atau malah engkau bersungut-sungut dan menghakimi? Kenapa orang berdosa ini diterima? Ini menjadi penyakit bagi kita semua. Terkadang kita menjadi tinggi rohani karena kita sering berada di dalam gereja. Kita lebih sibuk mengkritik cara gereja menjangkau mereka. Saudara perlu berkata sama Tuhan, Tuhan beri aku hati buat mereka yang terhilang. Jika kamu gereja, meja Yesus harus selalu ada kursi kosong. Program kita harus jawab, apakah orang berdosa betah dengar Yesus di sini? Artinya, kita harus menerima setiap orang yang mau datang kepada Yesus. Para pendengar RRI Persatu Sintang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka di dalam Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Markus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang sehat tidak perlu tabib, tapi orang sakit perlu tabib. Orang benar tidak perlu Tuhan, tapi orang berdosa
memerlukan Tuhan. Para pendengar RRI Plus 1 Sintang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di akhir dari pemberitaan firman Tuhan, jika ada yang saat ini merasa dirinya berdosa dan punya dosa yang mungkin tidak terampuni, mungkin saat ini ada di dalam keluarga kamu yang sedang mengalami dosa perzinahan, mungkin engkau berselingkuh dan istrimu atau suamimu tidak tahu, dan itu engkau menikmati sampai saat ini. Saudara-saudara, saudara harus kembali kepada Tuhan supaya hidup kita dipulihkan dan kita bisa menerima pengampunan kepada Tuhan. Atau saat ini ada di antara saudara yang terjerat dengan dosa mencuri. Saudara suka mencuri, mungkin mencari rezeki di atas penderitaan orang lain. Mungkin saat ini saudara merasa bahwa saudara perlu uang besar dengan cara pintas sehingga saudara mencuri, mencuri sawit di kebun orang, di kebun perusahaan, dan itu dianggap sepele. Saudara-saudara, kalau ketahuan, saudara pasti dipenjara. Tapi jika Anda mendengar firman Tuhan ini, jika engkau sadar bahwa itu salah, datang pada Tuhan, dekat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Niscaya Tuhan ampuni dan Tuhan akan pulihkan ekonomi kamu. Jika mungkin ada yang kecanduan alkohol saat ini, kecanduan pornografi, kecanduan tentang narkoba, sulit sekali dilepaskan semuanya itu, saudara-saudara datang sama Tuhan. Atau saat ini saudara terjebak dalam dosa-dosa korupsi, baik di kantor, di gereja, di organisasi, di manapun Anda berada, saudara, jika engkau sadar engkau adalah kelompok orang-orang berdosa, datang sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, dengar firman-Nya, maka masalah dosamu akan terampuni, maka pertobatan akan menjadi milikmu, dan keselamatan akan menjadi milikmu. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara pendengar RRI Plus 1 Sintang, dimanapun Anda berada, yang mendengar siaran program Mutiara Kristen saat ini, mari kita berdoa, mohon ampun kepada Tuhan, agar Tuhan mengampuni kita, dan melayakkan kita untuk masuk dalam surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Mutiara Kristen hari ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sahabat orang berdosa. Engkau menerima kami orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, dosa-dosa kami Tuhan ampuni, baik dosa-dosa yang terlihat maupun dosa-dosa yang tidak terlihat, baik dosa-dosa moralitas maupun kesombongan spiritualitas yang menganggap diri kami tidak memerlukan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan yang terhilang, dan kini kami datang kepada Engkau untuk mendengar, untuk dekat, untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dosa-dosa kami diampuni dan kami akan dilayakkan untuk masuk di dalam pesta perkawinan anak domba, dan kami adalah mempelai-mempelai wanitamu sehingga kami boleh bersuka cita di dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Kristen ke ruang dengar Anda, dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Buletin Sepekan.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, berikut ini kami hadirkan Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, yang disampaikan oleh Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 30 Agustus 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai suaktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skada, Melawi, dan Kapuasulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lasarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar. Proses tersebut dilakukan secara terbatas, dijaga, dan dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain.
4: Sebenarnya kalau yang kearifan lokal ini waktu bakar mereka jaga. Gotong royong karena itu sudah ada mekanismenya di masing-masing kampung. Karena masyarakat lokal juga kalau terbakar, membakar kebun-kebun dia juga, dia nggak mau juga ada kebakaran. Saya dapat laporan dari camat segala macam. Jadi ada prediksi kadang-kadang menyalahkan masyarakat lokal. Mereka membakar seperlunya. Lebih dari seperlu yang dia bakar harta benda dia sendiri juga dia tidak mau. Nggak mungkin dia mau bakar harta bendanya. Mereka tidak punya apa-apa di sana selain kebun. Selain pertanian nggak ada, itu mereka jaga itu, saya yakin. Nah, kalau tanah mineral terbakar sebentar, asap hilang. Yang jadi masalah yang gambut. Dan orang masyarakat lokal itu tidak berladang di gambut. Nggak ada masyarakat lokal bikin ladang di gambut. Karena gambut itu nggak bisa ditanam padi. Orang sini nggak ngerti nanam padi di gambut. Ini juga perlu kita tegaskan. Ini kadang-kadang supaya pemahaman, kadang-kadang sebagian orang memberi komentar tidak ngerti karakter alam di sini.
3: Peristiwa selanjutnya datang dari Kabupaten Kapuasulu. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPDKB Kabupaten Kapuasulu bersama Puskesmas Badau memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan perbatasan Badau pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia melalui program Lentera Batas Negeri dipusatkan di kawasan PLBN Badau dan dihadiri Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi. Pelayanan meliputi pemeriksaan oleh dokter umum, spesialis penyakit dalam, dan spesialis kulit, serta tracking tuberkulosis atau TB yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Selain pemeriksaan, tenaga kesehatan juga memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia.
2: Kepala Perum Bulog Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin menyampaikan, jumlah penerima program bantuan pangan di Kabupaten Sintang kembali mengalami peningkatan pada penyaluran alokasi Juli hingga September 2026. Ia mengatakan, untuk penyaluran bantuan pangan kali ini, terdapat perubahan jumlah penerima bantuan pangan atau PBP, di mana pada penyaluran sebelumnya tercatat sebanyak 45.939 PBP, kini jumlahnya bertambah menjadi 46.479 PBP. Amin menjelaskan, bantuan pangan yang akan disalurkan merupakan alokasi untuk 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap penerima akan memperoleh total sekitar 30 kg beras atau 10 kg setiap bulan.
5: Kalau bahan pangan stok saat ini kami siap dan mencukupi. Kami juga pasti memonitor ketersediaan dari komoditas cadangan pangan pemerintah ini. Kalau saat ini kisaran stok yang kami miliki ada sekitar 800 ton beras. Kalau untuk gula saat ini kita ada 10 ton 250 kilo. Untuk minyaknya kita ada 38 ribu liter, baik minyak goreng yang minyak kita dan minyak goreng yang premium.
3: Kita beralih ke Kabupaten Skadau. Polisi wanita atau Polwan Polres Skadau mendistribusikan sebanyak 18 ribu liter air bersih kepada warga di dua desa di Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Senin kemarin. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 dengan mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact. Penyaluran dilakukan di Dusun Gonis Rabu dan Dusun Boka Sebumbun. Di Dusun Gonis Baru, sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan menggunakan mobil rantis AWC Satsamapta Polres Skadau. Sementara di Dusun Boka Sebumbun, Distribusi mencapai 12.000 liter air yang dikirim secara bertahap sebanyak 3 kali menggunakan mobil pemadam kebakaran.
2: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sintang membuat debit air sungai Melawi menyusut drastis hingga menghadirkan hamparan pasir yang menjadi ruang rekreasi baru bagi masyarakat. Pantai pasir dadakan di tepian sungai Melawi, tepatnya di Kelurahan Kampung Ladang Sintang, kini ramai dimanfaatkan warga untuk bermain dan menikmati waktu senggang. Namun, di balik ramainya aktivitas tersebut, memicu persoalan sampah yang mengotori kawasan pasir tersebut. Mulai dari sampah plastik minuman hingga botol bekas minuman keras. Berangkat dari keprihatinan itu, sejumlah anak muda peduli lingkungan di Kabupaten Sintang menggelar aksi Clean Up Day sebagai upaya menjaga kebersihan pantai pasir Sungai Melawi, sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Ketua Pelaksana Clean Up Day sekaligus anggota komunitas Akar Rasa, Rizky Pratami Putri, mengatakan, gerakan ini berawal dari video yang ia unggah di media sosial mengenai kondisi sampah di pantai pasir tersebut. Video itu kemudian viral dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat.
6: Alhamdulillah, dari pamflet yang kita sebar dalam kegiatan clean up itu ada beberapa pihak dan masyarakat juga ikut andil berpartisipasi. Dan tujuan dari clean up ini untuk memberikan edukasi dan memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar. Dan khususnya untuk kita mengingatkan saling menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita.
3: Peristiwa selanjutnya, Pengurus Hari Besar Islam atau PHBI Kecamatan Sintang mengadakan peringatan tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Amin Jalan Lintas Melawi Sintang Selasa 25 Agustus 2026 pagi. Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang, Budi Harto, mengapresiasi pada semua pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hal ini atas dukungan semua pihak dari Forkopimcam Sintang, pengurus masjid, serta ormas Islam. Selain itu didukung oleh aparat keamanan TNI dan Polri, serta Dishub Sintang. Pada kegiatan tersebut, menghadirkan penceramah Kiai Haji Muhammad Haris Syahid sebagai pengasuh pondok pesat Darul Hufaz As-Suyuti, Pontianak, Kalimantan Barat.
2: Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyambut kepulangan dengan bangga Mirza Rafi Nawazani, pelajar SMA Negeri 1 Sintang yang sukses menjadi anggota Paskibraka Nasional 2026, serta Muhammad Zaki Raihan Nur, pelajar MAN 1 Sintang, serta Celi Spania Pielda, pelajar SMA Negeri 3 Sintang yang berhasil menjadi anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Bupati Sintang mengatakan, prestasi yang diraih para pelajar tersebut merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Menurutnya, penyambutan dilakukan bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap perjuangan dan prestasi para pelajar.
7: Ini baik dari yang kabupaten maupun anak kami yang sampai tingkat nasional, kami mengapresiasi penyambutan ini bukan seremonial, kami betul-betul serius. Ini adalah kebanggaan kita semua, kebanggaan Kabupaten Sintang.
3: Peristiwa selanjutnya, sebanyak 42 peserta mengikuti Konferensi Kerja Ke-1 tahun 2026 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Sintang di Gedung PGRI Sintang pada Rabu 26 Agustus 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Melki Julius mengatakan tujuan kegiatan konferensi kerja diantaranya adalah untuk merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan sehingga sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah terkait iuran organisasi PGRI, teknis pembuatan kartu anggota, serta pembahasan program kerja. Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Sintang, Justinus, menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan moto PGRI dengan tema mewujudkan guru yang bermutu dan juga Indonesia maju.
8: Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri dengan pengurus, tetapi bagaimana kami berkolaborasi, bersinergi bersama pemerintah. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini, kami mohon dukungan kepada pemerintah daerah dan juga dinas dalam hal ini pendidikan, bahwa mitra kami sebagai jembatan kami di sini adalah dinas pendidikan untuk memberikan kontribusi dan lain-lainnya terhadap penyelenggaraan pendidikan.
2: Disperindak Korban UKM Kabupaten Sintang menegaskan bahwa aturan harga eceran tertinggi atau HET atau harga patokan pemerintah untuk bahan bakar minyak secara aturan hanya berlaku di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU resmi. Kepala Disperindakop Kabupaten Sintang, Subendi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapkan batas harga jual BBM di tingkat pengecer atau kios eceran. Menurutnya, penetapan harga di tingkat pengecer tidak bisa dilakukan karena hal tersebut sudah berada di luar ketentuan distribusi resmi yang diatur oleh pemerintah. Lebih lanjut, Subendi menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga sejalan dengan petunjuk dan penjelasan dari pihak PT Pertamina. Berdasarkan regulasi yang ada, tidak dibenarkan bagi pemerintah untuk mengatur HET di tingkat pengecer karena akan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yang mana harga patokan mutlak hanya ada di lembaga penyalur resmi, yakni SPBU.
3: Peristiwa selanjutnya, Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Sintang, Ferry Kurniadi, melantik Majelis Pembimbing dan Pengurus Satuan Karya Pramuka atau Saka Adiasta Pemilu Kuarcap Gerakan Pramuka Sintang, masa bakti 2026-2031 di Sekretariat Bawaslu Sintang, Senin 24 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Ferry Kurniadi mengatakan, pembentukan Saka Adiasta Pemilu di Sintang menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda, khususnya pemilih muda. Sintang menjadi daerah kedua di Kalimantan Barat setelah tingkat provinsi yang membentuk Satuan Karya Pramuka.
9: Tapi untuk Kalimantan Barat ini, untuk Saka Adiaksa ini yang kedua. Yang pertama itu provinsi. Kakak-kakak nanti bagaimana kakak nanti mendidik karakter anak-anak kita, karakter anak-anak kita yang utamanya yaitu pada saat pemilih pemula. Itu yang pasti, ya.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Sintang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Agus Jam, mengatakan kerjasama dilakukan diantaranya bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Pembuatan KIA untuk anak usia 0 hingga 5 tahun tanpa pas foto. Dikatakan Agus Jam, di Dukcapil Sintang pernah menyediakan program Laporama. Warga yang melahirkan di puskesmas, petugas puskesmas menyampaikan laporan ke Disdukcapil Sintang untuk mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, Disdukcapil Sintang saat ini juga menyediakan sistem pelayanan online.
10: Kartu identitas anak ini kita kan ditargetkan pun cuma 60% kan dari pusat kan, jadi belum kayak KTP. KTP harus 100% harusnya. Nah itu pun kita sedang berusaha nih. Dari kemarin dengan tim penggerak PKK Kabupaten ada kerjasama juga, nah, terus dengan Kejaksaan Negeri juga ada kemarin kan untuk berusaha meningkatkan KIA ini. KIA ini tentunya kita bekerjasama atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah ya. Jadi nanti PAUD, kalau sekolah PAUD, TK sampai SMP itu bisa kita data untuk membuat KIA.
3: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 30 Agustus 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Demikian tadi telah kita ikuti Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Sintang pagi ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda. Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Kuala Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sabah akan berbagi informasi untuk Anda. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentarnya. Atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Dan sudah lengkap semua, rekan-rekan saya terhubung via Zoom meeting. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Oke, saya absen terlebih dahulu satu-satu ya. Dari Sintang ada Asri. Selamat pagi Asri.
3: Oke, selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
1: Gimana Sintang pagi hari ini?
3: Oke, di Sintang pagi hari ini ya seperti biasa, kalau pagi-pagi matahari udah kelihatan. Kalau pagi ini ya seperti biasa tidak kelihatan nih Mei, mataharinya dipenuhi dengan kabut asap ya, bahkan juga sudah sepertinya masuk studio juga ya, jadi tidak enak banget nih dihirup udaranya, juga mata juga sudah mulai perih. Kemudian juga arus lalu lintas karena mungkin hari Minggu jadi terpantau sepi, kecuali di titik-titik tertentu seperti pasar tradisional ini Mei.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Asri untuk update informasi ya dari Sintang, informasi terkininya. Lanjut setelah dari Sintang, saya akan bergeser ke Sanggau ya. Di pagi hari ini ada Dini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mei, semuanya juga selamat pagi.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
4: Sanggau pagi ini kabutnya makin cukup tebal ya, hampir sama ini kayak di Sintang, udah mulai masuk gitu ke dalam rumah. Jadi dalam rumah pun udah mulai terasa agak ngap jadinya gitu ya, karena memang baru aja juga semalam ditemukan beberapa titik api juga gitu ya, terjadi karhutlah. Ya semoga cepat berlalu, cepat hujan aja deh yang pastinya.
1: Amin, semoga ya. Setelah dari Sanggau, saya bergeser ke Sambas, ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
5: Halo, selamat pagi Mei.
1: Gimana pagi ini Sambas?
5: Tidak jauh berbeda rekan Mei dengan daerah-daerah lain. Di Sambas juga masih asapnya masih semakin tebal. Di hari ini aktivitas masyarakat juga mengalami penurunan luar biasa di akhir pekan ini. Di salah satu titik yang cukup ramai kalau misalnya dari pantauan CCTV kami adalah area nantinya tempat akan dilangsungkannya sholat rekan Mei, yang akan kita sampaikan informasinya nanti di informasi pertama rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu ya untuk update terkini situasi di Sambas. Kalau di Kota Pontianak pagi

0: Hari ini kurang lebih sama juga dengan tempat rekan-rekan ya, pagi hari ini walaupun sebenarnya matahari juga sudah ada gitu, cuma masih tertutup oleh kabut asap yang tebal. Bahkan sedikit informasi saja untuk dari jalan arah Rasau Jaya menuju ke Kuala Dua, tadi subuh saya berangkat itu saya rasa bahkan jarak pandang nol ya, karena memang sedekat itu asap dengan wajah saya, nggak kelihatan apa-apa. Bahkan motor yang pakai lampu apa, lampu tembak bahasa kita itu ya, nggak kelihatan sama sekali ya. Jadi memang membuat kita kalau berkendara di subuh hari itu memang harus lebih berhati-hati ya. Kalau di Jalan Jenderal Sudirman juga sama, asap masih terlihat, masih putih ya kalau kita lihat seperti itu. Dan juga kalau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini pastinya masih cukup sepi, apalagi mengingat cuaca seperti ini. Apalagi dapat informasi juga dari akun Instagram Diskominfo Pontianak ini bahwa Car Free Day di Jalan Ahmad Yani ditiadakan terlebih dahulu hingga kondisi udara membaik ya. Jadi memang itu kan salah satu pusat keramaian ya di Kota Pontianak kalau hari Minggu, dan hari ini tidak ada terlebih dahulu ya. Baik, itu dia untuk kalau dari Kota Pontianak, dan kita beralih ke informasi pertama. Di mana ribuan jemaah dari berbagai penjuru Kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunnah ini dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khatib dalam sholat istisqa ini sekaligus juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuburai Kyai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqa merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Dan menurutnya sholat istisqa berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah. Sementara itu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqa berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Informasinya juga masih berkaitan di mana masyarakat Muslim Sambas dirikan sholat istisqa di Masjid Jami Sambas mohon minta hujan. Wahyu, silahkan.
1: Benar sekali, rekan Mei, tiar yang sama oleh masyarakat Kabupaten Sambas juga akan dilakukan pada hari ini. Nanti pada pukul 7 pagi, rekan Mei, di halaman Kesultanan Keraton Alwes Kubilah Kabupaten Sambas atau Masjid Istana atau Masjid Jami Kabupaten Sambas, rekan Mei. Informasi ini beredar sejak beberapa hari yang lalu di mana sholat istisqa nantinya akan dilangsungkan pada hari ini dengan Imam Madiansyah SPDI sekaligus khatib juga tentunya mengikhtiarkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Karena kalau misalnya dilihat dari kondisi cuaca di Kabupaten Sambas, seharusnya ini adalah kondisi cuaca dan udara paling buruk ya semenjak terjadi karhutlah di Kabupaten Sambas. Karena memang hari-hari kondisinya semakin memburuk, jarak pandang juga semakin pendek, dan ya saya rasa teman-teman sudah juga merasakan hal yang sama ya, karena kita berada di daerah titik yang sama, dan mudah-mudahan ini segera berakhir paling tidak dengan turunnya hujan. Walaupun Kabupaten Sambas itu dalam periode ini sudah berapa kali sebenarnya turun hujan, namun memang kondisi udaranya mengalami penurunan signifikan di beberapa hari terakhir, dan tentunya ini suatu hal yang sangat tidak mengenakan terutama bagi rekan-rekan yang memiliki masalah pernapasan, karena sekarang memang sama seperti dini asapnya sekarang sudah masuk ke dalam ruangan-ruangan. Mudah-mudahan nantinya sholat istisqa-nya berjalan dengan lancar dan segera turun hujan untuk Kabupaten Sambas.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas ya. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau, di mana informasi ini juga masih berkaitan dengan kabut asap, di mana kabut asap di Sanggau sebabkan udara berbahaya dan jarak pandang terbatas. Dini, silakan.
2: Ya baik Mei, ya ini indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kabupaten Sanggau hari ini mencapai angka 300 ya, dan angka tersebut juga menjadi kualitas udara di Kabupaten Sanggau ini masuk kategori berbahaya. Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, ya ini ya saya Paulo Rossi P. Antang Obop, ya ini menjelaskan memburuknya kualitas udara, kebakaran hutan dan lahan ini yang menjadi, ini masih terjadi, dan karutlan ini juga menyebabkan kabut asap yang membawa partikel debu sisa pembakaran. Untuk jarak pandang juga masih belum dapat dipastikan, namun dari visibilitas ya pada pagi tadi juga cukup terbatas. Dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau juga ya untuk menggunakan masker ya kalau misalnya mau keluar, dan terutama saat berpergian di luar rumah. Selain itu masyarakat juga diminta memperbanyak asupan makanan bergizi serta air putih, Mei.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Mabes Polri turunkan Satgas Edukasi Karhutlah ke Sekadau. Asri, silakan.
3: Ya benar sekali Mei, di mana tim edukasi Satgas Karhutlah Mabes Polri ini ditugaskan di sejumlah Polres jajaran Polda Kalbar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan juga dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutlah. Di Sekadau ada 5 personel peserta didik Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK yang akan menjalankan tugas tersebut hingga nanti 4 September 2026. Kelima personel itu disambut Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama bersama para pejabat utama dan juga Kapolsek jajaran dalam kegiatan penyambutan sekaligus pembekalan di Aula Bayangkara Patriatama Polres Kadau Kamis 27 Agustus 2026. Dalam pembekalan tersebut, Kapolres AKBP Andika menekankan pentingnya keseriusan seluruh personel dalam mendukung pencegahan dan penanganan karhutlah di tengah kondisi cuaca yang meningkatkan risiko kebakaran. AKBP Andika juga mengingatkan untuk seluruh tim agar memahami karakteristik masyarakat Sekadau yang memang heterogen dengan adat dan juga budaya. Dan dia juga mengatakan pendekatan komunikasi dalam edukasi karhutlah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan menurutnya pencegahan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutlah. Dan masyarakat juga perlu memahami dampak kebakaran, terutama terhadap kesehatan lingkungan dan juga kehidupan sosial. Demikian informasi pertama dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, rekan-rekan, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sambo-sambo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, buluang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung yang ingin berbagi informasi ya, mengupdate situasi terkini di sekitar Anda seperti apa, boleh di kolom komentarnya atau di 7349887, bisa juga di 08115701042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. SMP Negeri 1 Pontianak melakukan penyesuaian durasi pembelajaran daring untuk mengurangi waktu interaksi siswa dengan layar laptop ataupun gadget. Setiap 1 jam pelajaran ataupun JP kini berlangsung selama 30 menit melalui Zoom meeting. Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak, Kiswanti, mengatakan pembatasan durasi tatap muka melalui layar dilakukan agar siswa tidak terlalu lama berada di depan perangkat elektronik. Dalam sehari jumlah jam pembelajaran berbeda-beda. Senin terdapat 8 jam pelajaran, sementara Selasa hingga Kamis sebanyak 9 jam pelajaran. Sedangkan Jumat pembelajaran berlangsung 5 jam pelajaran. Kiswanti juga mengimbau kepada orang tua untuk tetap mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran daring, sekaligus memastikan kesehatan dan semangat belajar anak tetap terjaga. Sekolah berharap orang tua dan juga siswa dapat menerima kondisi pembelajaran saat ini dengan lapang hati, serta tetap menjalankan proses belajar secara optimal meski dilakukan dari rumah. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Harga cabai cakra di Sanggau tembus Rp140.000, mahal sekali. Dini, silakan.
1: Oke, baik Mia, ini informasi selanjutnya ya. Harga cabai cakra di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir. Nah, salah satu pedagang di pasar sentral Sanggau ya, ini sudah menyampaikan harga cabai kini mencapai Rp140.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Dan pasokan cabai lokal saat ini tidak tersedia, sehingga kebutuhan masih bergantung dari Kota Pontianak. Dan kondisi tersebut juga membuat harga cabai yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Dan dikatakan kenaikan harga cabai juga dikaitkan dengan gagal panen akibat cuaca panas dan kondisi kabut asap, karena menurutnya cuaca ekstrim ya turut mempengaruhi produksi cabai dari petani lokal. Sementara itu jenis cabai lain yang berukuran lebih besar ini masih dijual dengan harga sekitar Rp100.000 hingga Rp105.000 per kilogram. Nah, dan ia berharap juga pasokan kembali normal ya, agar harga cabai di tingkat pedagang ini dapat berangsur turun, Mei.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. 1190 telur penyu tidak bisa menetas, hasil temuan Sambas dimusnahkan. Wahyu, silakan.
2: Benar sekali rekan Mei, Balai Pengelolaan Kelautan dan Perikanan ataupun Balai PK Pontianak baru saja memusnahkan sebanyak kurang lebih 1190 butir telur penyu hasil temuan di Sambas yang memang dinyatakan atau tidak dapat dibuahi dan ditetaskan sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa yang dilindungi penuh. Jadi setelah temuan sekitar 1190 telur penyu ini, sebenarnya tim Balai PK akan melaksanakan pembuahan sesuai dengan prosedur, tetapi ternyata 1000 fertil, artinya telur penyu tersebut tidak dapat ditetaskan dan tidak dapat dibuahi. Itu yang kemudian disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Konservasi Spesies dan Genetik Balai PK Pontianak daripada Bapak Deden Solihin. Dan memang sementara itu masih ada 96 butir telur penyu lainnya yang memang masih ditetapkan di lokasi inkubasi untuk mendapatkan memang penanganan hingga dengan proses penetasan. Dalam proses tersebut tentunya tim Balai PK menyampaikan kepada masyarakat terutama di daerah pesisir untuk tidak menjual kemudian mengkonsumsi, mengambil salah satu bagian daripada telur penyu ini, karena memang banyak juga mitos yang beredar seperti telur penyu ini tinggi khasiat dan lain sebagainya, dan itu berdasarkan paper-paper yang sudah dibagikan itu semuanya mitos ya masyarakat dan teman-teman, karena justru kandungan kolesterol telur penyu itu lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam. Itu yang kemudian disampaikan oleh tim daripada tadi Balai PK. Dan karena memang penyu ini merupakan hewan yang berimigrasi, jadi besar peluangnya juga membawa bakteri dan lain sebagainya. Jadi secara sehat itu kurang lebih dengan telur ayam. Jadi kita makan yang tidak dilarang saja, sementara telur penyu itu dilarang daripada undang-undang. Jadi kalau misalnya ketahuan itu bisa dikenakan sanksi pidana, teman-teman ya. Begitu kurang lebih rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita ke Sintang. Brigjen TNI Zamroni tinjau lokasi karhutla di Balai Agung Sintang. Asri, silakan.
3: Ya baik, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi pada Selasa malam di wilayah Desa Balai Agung, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang, dengan luas area yang terbakar ini diperkirakan mencapai kurang lebih 8 km persegi. Berkat kerja cepat dan gotong royong, berbagai unsur api berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam waktu singkat pada Kamis 27 Agustus 2026. Menanggapi peristiwa tersebut, tim penyuluh karhutla wilayah Sintang yang dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Zamroni melakukan peninjauan lokasi guna menilai situasi pasca kebakaran, mengevaluasi penanganan yang telah dilakukan, serta memberikan arahan pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Api yang berkobar semalam berhasil dikuasai dan dipadamkan berkat upaya gabungan yang dilakukan secara terpadu dan terus menerus oleh personel Kodim 1205 Sintang, unsur terkait, serta dukungan penuh dari masyarakat setempat. Kerjasama dan kekompakan antar pihak ini menjadi kunci keberhasilan penanganan kali ini, sehingga api tidak meluas ke wilayah yang lebih luas dan tidak menimbulkan korban jiwa. Brigjen TNI Zamroni menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim dan juga warga yang telah bergotong royong dalam memadamkan api. Lebih lanjut, tim juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sintang dan juga sekitarnya untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Demikian informasi kedua dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, semangat.
3: Selamat pagi dan semangat.
0: Baik, itu dia pemirsa dan pendengar informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kabar dari Kalbar pada hari ini. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami bagikan, Anda bisa bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulangnya, jadi Anda bisa kembali mengupdate informasi yang sudah kami sampaikan. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.